0: Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetyo meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua
2: mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Mak. Tadi kita ada Mbak Uni live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebe putih deng mulus. Kong, DP harga le murah.
1: Nona, jangan langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya, Ma?
1: DP cara cuma gampang. Torang mesti ingat cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong, Ma. Memang pandai iskal tapi mama ini. Jadi torang harus jadi konsumen cerdas, dan ingat ceklik, dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli, kan?
1: Iya betul, no. Torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang, sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu, no. Karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan Good Morning Everyone. Selamat pagi, semoga hari ini lagu yang kita sudah hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat ya. Okay, pendengar di Sumatera hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berikan ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Polsek Tuminting Polresta Manado mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan gitu ya, atau karyadir yang pastinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus juga merespon kejadian menonjol berupa kebakaran yang menghanguskan 27 rumah semi permanen di Kelurahan Sindulang 1, Kecamatan Tuminting. Dan kegiatan berlangsung sejak hari Senin tanggal 12 Oktober yang lalu gitu ya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan 4 personil. Dalam pelaksanaannya, personil mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP kebakaran untuk melakukan pemantauan dan memastikan situasi di lokasi tetap aman serta kondusif. Dan saya penanganan di lokasi kebakaran, personil juga melaksanakan patroli mobile ya di Jalan Hasanuddin dan juga Jalan Boulevard 2 serta patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat di sejumlah wilayah di antaranya Kelurahan Sindulang 1, Maasing dan juga Tuminting pendengar. Dan tentunya dalam kegiatan tersebut juga petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat serta juga menghimbau warga yang berkumpul agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Dan personel juga melakukan pembubaran terhadap dua kerumunan sebagai langkah pencegahan gangguan Kaptimas. Dan tentunya Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono juga menegaskan bahwa pelaksanaan karyade ini juga memang merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat, baik dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun juga merespon kejadian yang membutuhkan perhatian segera pendengar. Dan bahkan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan kebakaran 27 rumah semi permanen di Kelurahan Sindulang 1 menjadi kejadian menonjol yang menjadi perhatian personil. Dan sementara itu juga kegiatan patroli dan sambang ini terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga ketertiban di wilayah hukum Polsek Tuminting. Dan bahkan Polsek Tuminting juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sinergi antara kepolisian dan warga juga diharapkan dapat membantu mencegah gangguan Kaptimnas serta memperkuat rasa aman di tengah masyarakat pendengar.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Aku serigala langit, kami serigala langit. Sayap tanah air, penjaga langit Nusantara, kamilah sang jawara.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Prosatu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi ada Yura Yunita, mulai langkahmu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kasus love scamming ya, ini yang sempat menghebohkan Kota Manado. Ini menjadi pengingat juga pentingnya kewaspadaan dalam menjalin hubungan dengan orang yang dikenal melalui komunikasi pribadi gitu ya. Bahkan psikolog klinis Hana Monareh di sini juga mengingatkan bahwa perempuan untuk mengenali kebutuhan emosional dan membangun batasan diri agar tidak mudah dimanfaatkan para pelaku. Jadi Hana juga menjelaskan love scamming ini merupakan tindakan manipulasi yang memanfaatkan kerentanan emosional seseorang gitu ya. Jadi pelaku ini biasanya membangun kedekatan secara perlahan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, validasi, rasa aman untuk memperoleh kepercayaan korban. Jadi menurutnya proses tersebut juga bisa membuat korban itu merasa menemukan pemenuhan kebutuhan emosional yang selama ini dirasakan kurang gitu ya. Dan namun kedekatan yang dibangun pelaku ini tuh memiliki tujuan merugikan korban baik secara psikologis maupun juga materi. Oke, dan yang pasti love scamming ini juga sebenarnya itu adalah proses di mana pelaku itu memanfaatkan ketidakberdayaan individu. Pelaku memanfaatkan kebutuhan validasi yang dibutuhkan. Jadi ia menegaskan juga siapapun berpotensi menjadi korban karena kerentanan psikologis tidak selalu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah. Karena itu masyarakat juga perlu menghindari sikap menyalahkan korban dan mengedepankan empati kepada mereka yang mengalami penipuan tersebut gitu ya. Jadi untuk mencegahnya, Hana juga mengajak perempuan lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan emosional diri sendiri, mengenali kelebihan serta kekurangan diri dapat membantu seseorang memahami situasi ketika dirinya itu mudah terpengaruh oleh perhatian atau perlakuan orang lain. Dan kalau menyadari dirinya mudah terbawa perasaan atau cepat percaya, seseorang itu perlu mulai membangun batasan dalam hubungan gitu ya. Jadi batasan tersebut juga mencakup menentukan orang yang tepat untuk diajak berbagi cerita serta menjaga informasi pribadi agar tidak mudah disalahgunakan juga. Dan bahkan Hana juga menyarankan agar seseorang tidak selalu bergantung pada orang lain gitu ya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi bercerita kepada diri sendiri melalui refleksi, mendekatkan diri kepada Tuhan atau berkonsultasi dengan psikolog, ini bisa menjadi pilihan untuk memperoleh dukungan yang sehat, pendengar. Dan bahkan ia berharap agar kita masyarakat juga semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan psikologis sekaligus juga membangun hubungan yang sehat dan aman. Melalui pemahaman tersebut, perempuan diharapkan juga dapat lebih mengenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan dan mengambil langkah perlindungan sejak dini. Kewaspadaan batasan diri serta dukungan juga dari lingkungan yang terpercaya menjadi bagian penting dalam mencegah love scamming ini, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, pendengar, yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Love scamming mengincar kepercayaan, perempuan perlu waspada ya. Oke, untuk Anda semua itu terus bersama Prosatu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda.
0: Aku serigala langit, kami serigala langit. Sayap tanah air, penjaga langit Nusantara.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung

Ya, pendengar masih di Manado Pagi. Pagi hari ini masih bersama saya, Yelin Salviani, yang akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang, senang, dan menang gitu ya? Bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan juga customer service, service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya, pakai bisnis sekarang juga. Jadi untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, Biznet Home Internet 0DS ini hadir dengan bandwidth 100 MB per second gitu ya. Dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Pagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi biznethome.net. Sekali lagi, kunjungi biznethome.net. Yang pasti untuk semuanya itu tadi berapa informasi yang dihadirkan di ruangan Anda, pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia. Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa ini.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini untuk Anda, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi tadi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi juga yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Okay, di kesempatan hari ini pendengar, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi ada beberapa hal gitu ya yang tadi saya sudah hadirkan di ruang dengar Anda.

beberapa tips gitu ya, bagaimana untuk bisa self care gitu ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya menjaga pola tidur, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air yang cukup, kemudian tetap aktif bergerak, kemudian mengolah stres dengan baik gitu ya. Kalau kita merasa tertekan, coba deh mengambil jeda sejenak, melakukan latihan pernafasan, atau Anda bisa menulis perasaan dalam jurnal atau berbicara dengan orang yang Anda percayai gitu ya. Kemudian jangan ragu minta bantuan, karena pada akhirnya gitu ya, segala sesuatunya itu kita butuh orang juga gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu minta bantuan kalau kita tidak bisa melakukannya gitu ya. Karena mengenali kebutuhan diri itu merupakan langkah penting juga agar seseorang tuh bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih sehat dan lebih seimbang ya. Oke, untuk Anda di Salon hari ini di Manado Pagi, hari ini cukup dulu. Dan tentunya setelah ini akan ada Nathanael Kaparang ya, yang akan menemani Anda saat lagi di Manado Siang. Pendengar akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Terus dengarkan Pro 1 Manado, karena masih banyak lagi acara-acara spesial sampai malam nanti. Ada Manado Sore dan juga ada Manado Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di Sonar hari ini. Selamat pagi dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI.co.id
7: RRI.co.id
6: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
8: Kang Dedi.
9: Weh, Pak Jaya.
8: Panennya udah beres.
9: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
8: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
9: Betul, tapi harga gabahnya.
8: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
9: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
9: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
8: Iyalah, apa lebih semangat lagi, atuh.
10: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Ya, terima kasih pendengar. Selamat siang untuk pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Dan senang sekali saya Nathan Lekaparang bisa menemani Anda kali ini dalam Manado Siang ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan setelahnya Anda akan mendengarkan Halo RRI dan juga akan dilanjutkan dengan informasi terkini dan juga musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda pendengar. Menyapa juga Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Semoga tetap menjaga kesehatan karena melihat juga udara di sekitaran Manado sudah begitu dipenuhi dengan asap ya pendengar. Jadi tetap menggunakan masker untuk beraktivitas, tetap jaga kesehatan dalam berkendara juga diperhatikan agar tetap menggunakan masker agar terhindar dari penyakit karena sudah banyak yang batuk-batuk rupanya untuk hari ini ya. Jadi setelah Anda mendengarkan siaran hari ini, saya akan hadirkan juga Halo RRI saat lagi untuk menemani aktivitas Anda. Dan juga tetap bersama kami sampai, karena saya akan menemani Anda di ruang dengar Anda sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Daerah Siang. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, masih bersama saya Nathan menemani Anda dalam Halo RRI. Jadi untuk kami di sini Halo RRI siap mendengarkan keluhan Anda pendengar terkait fasilitas ataupun layanan publik yang ada di sekitar Anda, khususnya pendengar RRI yang berada di Manado dan sekitarnya, nih pendengar. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan Anda, bisa langsung melalui sambungan telepon bersama kami di Pro 1 RRI Manado di 0821-9583-508 itu. Saya ulangi, 0821-9583-5080. Selain itu juga Anda bisa hubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun melalui SMS di nomor yang sama. Jadi pendengar, silakan bergabung dengan kami, terhubung dengan kami untuk menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas ataupun layanan publik yang ada di sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya, pendengar. Jadi untuk Anda yang mau memberi keluhan ataupun menyampaikan informasi, juga masukan, bisa langsung hubungi kami di 0821-9583-5080. Kami tunggu untuk respon Anda, pendengar.

Ya, baik pendengar, masih bersama Halo RRI menemani siang Anda. Untuk Anda pendengar, saya mengundang kembali untuk pendengar yang mau menyampaikan keluh kesahnya atau keluhan-keluhan terkait layanan publik, fasilitas publik yang ada di sekitaran Anda. Untuk pendengar yang mungkin baru bergabung, selamat datang di Halo RRI. Jadi program ini saya siap untuk mendengarkan keluhan Anda terkait fasilitas dan juga layanan yang ada di sekitaran Anda, khususnya pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya, pendengar. Jadi untuk pendengar, jangan malu-malu dan jangan ragu untuk menghubungi kami di Halo RRI di line telepon 0821-9583-5080 untuk menyampaikan keluhan yang ada di sekitar Anda. Ya, barangkali pendengar, di daerah Anda terdapat jalan-jalan yang masih belum diperbaiki dan butuh perbaikan secepatnya, ataupun penerangan yang ada di sekitar Anda, di jalan-jalan yang ada di daerah Anda yang belum sempat dipasang penerangan, yang sudah membahayakan mungkin untuk berkendara di Mahari, Anda bisa langsung keluhkan di Halo RRI siang ini. Jadi pendengar, sembari menunggu respon Anda, saya akan tetap hadirkan musik-musik yang menarik dan tentunya untuk menemani aktivitas di siang Anda. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik. Kembali mengundang untuk pendengar masih berada di program Halo RRI Pro 1 RRI Manado. Kembali saya mengundang pendengar untuk merespon ataupun menghubungi kami, khususnya untuk pendengar-pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya yang ingin menyampaikan keluhannya terkait fasilitas publik ataupun layanan publik yang ada. Jadi pendengar bisa langsung sampaikan melalui sambungan telepon di 0821-9583-5080. Selain itu juga, pendengar Anda bisa hubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun WhatsApp call, ataupun juga SMS di nomor yang sama di 0821-9583-5080. Untuk pendengar, bisa mungkin mengeluhkan tentang kualitas jalan di daerah pendengar. Contohnya, jalan berlubang, atau lampu penerangan yang sudah mati, ataupun ada fasilitas atau layanan umum atau layanan publik di sekitar Anda yang bermasalah atau belum maksimal. Silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI di siang ini. Kami siap menampung dan juga mencatat setiap keluhan-keluhan pendengar. Jadi bagi pendengar yang mau menelpon, langsung saja hubungi kami di 0821-9583-5080.

0: Oke, baik, sudah ada satu penelpon yang bergabung.
1: Bung Enal,
0: Ya, selamat pagi ya, Lorer. Dengan siapa di mana?
1: Tolong bacakan saja WA saya. Oke,
0: Oke, baik. Oke, terima kasih untuk responnya, Bung Enal. Oke, untuk pendengar yang ingin sama seperti Bung Enal, bisa langsung selain melalui line telepon, bisa juga langsung bergabung melalui chat WhatsApp ya. Di line telepon sama 0821-9583-5080, Anda bisa bergabung menyampaikan keluhan Anda terkait apapun yang ada di sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya, pendengar. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu untuk menyampaikan keluhan Anda, karena kami di sini, Halo RRI, setia untuk mencatat setiap keluhan-keluhan Anda.

0: Oke, pendengar, baik pendengar, sudah ada satu penelpon yang bergabung. Selamat pagi, halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Dengan Adrian.
0: Oke, dengan Adrian di mana? Pak Adrian di mana?
1: Ada di Manado.
0: Oke, dengan Pak Adrian dari Manado. Oke, silakan Pak Adrian.
1: Cuma mau pertanyakan ini Prof. 1 Manado.
0: Ya.
1: Tentang sulut bicara. Apakah masih berlanjut atau sudah vakum begitu? Untuk sulut bicara ya.
0: Oke, baik.
1: Misalkan Senin sampai Jumat dari jam berapa itu? Jam 9 sampai jam 10. Di luar hari Selasa dan Jumat. Selasa Jumat itu apa, Kang? Jaksa menyapa dari jam 11 sampai.
0: Iya, jaksa menyapa. Selasa dan Kamis.
1: Kamis. Jadi itu cuma mau tanya kepastian ini sulut bicara apakah masih ada atau sudah diberhentikan, stop, vakum dan lain sebagainya. Dan opini publik juga di biasanya dari jam 7 lewat lalu gitu sampai jam kurang lebih jam 8. Kalau ditanyakan kepada pimpinan atau di bagian-bagian apa, Kang?
0: Oke.
1: Okay. Jadi Pro 1 RRI Manado lah. Mudah-mudahan secepatnya itu ada konfirmasi, ada feedback supaya orang lebih tahu kendalanya apa, kenapa dihentikan ini sulut bicara dan opini publik. Itu saja, terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah berikan. Segera akan saya informasikan. Untuk di belakang ada penelpon lagi.

0: Oke, sudah ada satu penelpon yang bergabung. Halo, dengan siapa?
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Oh, tadi Bung Cliff yang baru turun, Kang.
0: Tadi...
1: yang dari motor yang tadi itu.
0: Iya.
1: Ah, iya. Oke. Ini saya mau sampaikan mengenai... ya. Jalan-jalan itu.
0: Oke, baik.
1: Baik jalan kabupaten maupun provinsi. Jangan cuma di patching-patching alias tambal DP lubang-lubang, kalau boleh di aspal kembali. Kemudian untuk musim kemarau ini, tolong saluran-saluran air, baik yang ada di kabupaten maupun provinsi, itu segera dibuat. Jangan menunggu banjir, baru mau action. Saya kira demikian itu, Nathanael. Terima kasih dari Kang Alex.
0: Oke, baik Kang Alex. Terima kasih sudah bergabung Kang Alex. Untuk pendengar yang berada di Kang Alex yang mau bergabung, silakan langsung bergabung line telepon 0821-9583-5080. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan Anda. Anda ingin jadi seperti Kang Alex, melaporkan atau mengeluhkan layanan publik seperti jalanan raya yang ternyata di aspalnya tuh belum maksimal dan membutuhkan perbaikan yang lebih optimal. Ya, teman dengar, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI siang ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena saya akan masih akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti. Jadi jangan lewatkan untuk program Halo RRI, dan tetap terhubung bersama kami di Pro 1.

0: rasa hati. Oke, baik benar. Masih bersama Halo RRI di siang hari ini menemani Anda. Tadi sudah bergabung dua penelpon. Dari Pak Cliff dan juga Kak Alex. Yang tadi dari Pak Cliff sudah menanyakan untuk sulut bicara. Apakah masih diadakan ataupun sedang vakum. Nah, untuk itu terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan kami teruskan juga ke tim pemberitaan untuk informasi selanjutnya. Dan berikutnya juga sudah ada penelpon juga nih. Sudah ada penelpon yang mau bergabung. Oke, selamat pagi. Halo RRI. Dengan siapa di mana? Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat. Dengan Pak Andre.
0: Pak Andre, di mana?
1: Iya. Tepatnya di Tompasok Lama.
0: Tompasok Lama?
1: Iya. Okay. Ini cuma mau bilang pengeluhan ya. Untuk jalan yang ada di Tompasok, tepatnya yang ada di jalan-jalan kabupaten ya, jalan raya.
0: Oke.
1: Okay. Tepatnya yang ada di Desa Talikuran itu. Perasaan itu belum lama juga diaspal kan, tapi sekarang udah lubang-lubang ulang.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin sepanjang 102 meter itu lubang entero itu. Soalnya saya lihat itu kualitas aspalnya itu sangat tipis, jadi sangat mengganggu itu dalam perjalanan kan. Jadi sangat disayangkan yang belum lama diaspal kok ke lubang-lubang ulang.
0: Okay.
1: Iya, cuma itu non DP pengeluhan. Jarang-jarang kadang kalau malam mau jalan itu gampang cilaka kok kalau di jalan situ.
0: Okay.
1: Hanya itu ya.
0: Oke, okay. Iya. Baik. Terima kasih Pak Andre dari Tompasok. Terima kasih sudah okay, merespon. Yes.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak. Oke, untuk pendengar yang ingin sama seperti Bapak Andre dan juga Bung Cliff, Pak Cliff dan juga Kang Alex tadi yang sudah menyampaikan informasi-informasi dan keluhan juga terkait jalan yang berlobang yang membutuhkan perbaikan secepatnya. Tadi dari Kang Alex sudah menyampaikan untuk jalan-jalan yang ada di kabupaten. Kemudian juga saluran-saluran air yang ada di pinggir jalan untuk dibersihkan karena berpotensi untuk ketika hujan nanti mungkin banjir ya, berpotensi untuk banjir ketika sudah memasuki bulan-bulan musim penghujan. Untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI Pro 1 Manado bisa langsung bergabung di line telepon 0821-9583-5080. Untuk Anda yang ingin sama seperti tadi Pak Andre, Bung Cliff, dan juga Kang Alex bisa langsung menghubungi kami di line telepon, chat WhatsApp, ataupun SMS di 0821-9583-5080.

0: Oke, baik. Selamat siang pendengar. Masih bersama kami di Persatu Halo RRI Manado. Menemani siang Anda, ini sudah ada masuk satu satu pesan chat dari WhatsApp dari Ibu Meilan di Sario. Jadi pesannya, halo RRI, tolong informasikan dari Pemkot Manado karena status tanggap darurat sampai tanggal 21 Oktober, apa tidak sebaiknya anak-anak diliburkan sekolah dulu? Atau adakah pembagian masker gratis dari pemerintah untuk kami yang hanya mampu kerja sehari untuk makan sehari? Dan saya juga lihat ada iklan-iklan akan ada color run, lari membawa asap-asap warna-warni di Manado. Tolong pemerintah dan pihak terkait jangan diberikan izin dulu, stop tambah-tambah asap. Karena sosiksa, baca redoi sambil isap-isap asap begini, kong mau tambah-tambah le. Jadi, makasih Redi, tolong dibaca ulang. Oke, terima kasih untuk Ibu Meilan di Sario yang sudah memberikan keluhan terkait libur sekolah dan juga koloran yang akan dilaksanakan di Manado dan juga tanggap darurat ya dari tanggal 21 Oktober. Ya, terima kasih untuk responnya Bu Meilan dari Sario. Kami kumpulkan, kami catat untuk keluhan Anda dan sebisa mungkin segerakan untuk kami sampaikan dari tim RRI, menyampaikan ke pihak terkait. Oke, pendengar, untuk pendengar yang lain juga yang ingin menyampaikan pesan, keluhan, ataupun masukan bisa langsung melalui chat WhatsApp ataupun WhatsApp call. Berhubung sebentar lagi saya akan mengakhiri program Halo RRI di siang hari ini, saya masih menerima satu penelpon dan juga satu tanggapan dari WhatsApp chat. Yang bagi pendengar yang mau bergabung, silakan langsung bergabung di 0821-9583-5080. Oke pendengar, sepertinya sudah ada satu yang mau bergabung. Oke, selamat pagi, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat halo, siang. RRI. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Jokowi di Tomohon.
0: Oke, Pak Jokowi di Tomohon, silakan keluhan Anda.
1: Ya, pengeluhan kita begini. Ini Telkomsel ini bagaimana ? Waduh, so cukup lama kumang torang memang tuh DP sinyal enggak pernah 100% bagus. Kok lain kali 1 menit dia hilang, baru dia muncul.
0: Ya, sebentar,
1: Bapak. Padahal orang beli kuota pe mahal.
0: Ya,
1: bagaimana pelayanan Telkomsel?
0: Oke, Pak Jokowi,
1: coba sebentar. Tolong diinformasikan. Di area Tomohon, bayangkan ini di pusat kota.
0: Oke, Pak Jokowi, untuk informasi yang diberikan, mohon untuk keluhan-keluhan Anda
1: ya
0: terkait fasilitas dan layanan publik agar tepat sasaran juga untuk kita menyampaikan ke instansi-instansi terkait, Pak Jokowi. Jadi jikalau ada keluhan yang lainnya, bisa disampaikan di Halo RRI siang hari ini. Silakan Pak Jokowi.
1: Yang kedua, soal TVRI. Yang kita tanya begini, orang kan nggak bisa tangkap TVRI lewat antena terestrial toh. Jadi orang pakai layanan berbayar, langganan dan berbayar. Uniknya begini, ada kita lihat dang siaran-siaran TVRI yang penting-penting di torang pe layanan berbayar, itu diacak. Padahal itu TVRI kan itu anggaran APBN kan. Jadi itu torang bayar. Jadi seharusnya torang juga yang di layanan berbayar itu juga harus menikmati. Dan kalau kan sudah lama ini ada dua event yang kita ikuti di TVRI, ada Piala Dunia U17 di Brasil dengan di Januari ada Piala Dunia Wanita Stoatonda, itu sepak bola, ini sepak bola ya. Jadi tak kira TVRI juga jangan karena torang torang berlangganan, torang kan bayar pajak juga. Jadi seharusnya torang juga mesti menikmati itu gratis karena itu kan APBN toh. Yang lucu kita lihat TVRI begitu. Kan televisi berlangganan itu juga kan bayar pajak ke negara toh. Sebenarnya orang harus menikmati itu. Jadi kita pikir sama jadi seperti kasus waktu Piala Dunia lalu kan begitu. Nanti didesak oleh masyarakat baru TVRI membenahi dirilah atau apalah tak kira. Saya kira ini juga karena orang terus terang kali itu mohon di pusat kota sini nggak bisa tangkap TVRI lewat apa antena terestrial.

keluhannya terkait internet, layanan internet Telkomsel dan juga layanan siaran terestrial dari TVRI yang membutuhkan perbaikan agar supaya bisa mencakup, bisa menggapai juga penonton-penonton yang ada di daerah-daerah yang mungkin belum digapai gitu oleh sinyal dari TVRI. Dan juga untuk keluhan terkait sinyal atau jaringan Telkomsel yang sering terkendala, nanti kami akan coba dari tim RRI untuk mengkonfirmasi lagi ke pihak Telkomsel, khususnya di bagian Kota Tomohon, apakah memang sedang terkendala ataupun perangkat dari Pak Jokowi yang mungkin butuh diperbaiki. Oke. Untuk Halo RRI siang ini, merangkum juga tadi yang penelponnya sudah bergabung. Dari tadi ada Kang Alex yang sudah menyampaikan juga terkait perbaikan jalan dan juga saluran-saluran air yang berpotensi banjir nanti ketika tidak ditangani pada musim hujan mendatang. Dan juga dari Pak Cliff yang menanyakan soal sulut bicara. Dan juga tadi dari Ibu Milan di Sario yang mempertanyakan bagaimana tanggapan darurat Pemkot Manado karena belum ada informasi untuk tanggapan daruratnya. Sekolah-sekolah apakah harus diliburkan ataupun ada pembagian masker gratis untuk tenaga pengajar, tenaga pendidik ataupun mahasiswa-siswa yang ada di Kota Manado. Apakah ada pembagian masker gratis dan juga terkait color run yang akan dilaksanakan di Kota Manado, apakah akan diberikan izin dan juga akses, karena mengingat juga udara yang di Kota Manado sudah mulai tercemar dengan asap. Jadi pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung, semua keluhan Anda kami tampung dan akan kami teruskan juga ke tim pemberitaan dan juga tim Halo RRI untuk mencari jawaban dari pihak-pihak terkait. Oke, untuk pendengar, terima kasih karena Anda sudah bergabung bersama kami di Halo RRI, siaran Pro 1 Manado. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke Manado Siang, tentunya masih bersama saya Nathan yang akan menemani Anda untuk Manado Siang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
5: Iya, ini aku otw ke sana.
6: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
7: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: 5. Tadi kita ada Mbak Uni live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebe putih deng mulus. Kong, DP harga le murah.
1: Nona, jangan langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong? Torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya ma?
1: DP cara cuma gampang. Torang mesti ingat ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong, Ma. Memang pandai iskal tapi Mama ini. Jadi torang harus jadi konsumen cerdas, dan ingat ceklik, dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli kan?
1: Iya betul no, torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu no, karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah. Masa depan jadi cerah.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak. Tadi kita ada Mbak Uni Live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebih putih deng mulus. Kong, DP harga le murah.
1: Nona, jangan langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya, Ma?
1: DP cara cuma gampang. Torang mesti ingat cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong, Ma. Memang pandai iskal tapi Mama ini. Jadi torang harus jadi konsumen cerdas, deng ingat ceklik, dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli, kan?
1: Iya betul, no. Torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang, sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu, no. Karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.

0: Baik pendengar, demikian sudah mendengarkan ada band dengan lagunya Manusia Bodoh. Nah pendengar, bagaimana kabarnya nih untuk siang ini? Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya pendengar. Dan buat pendengar yang sedang bekerja, ataupun berada di perjalanan, ataupun mungkin yang sedang bersantai di rumah, tetap temani aktivitas Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Manado di frekuensi 94,5 FM. Karena ada lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini, Manado siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah mirip

hadirkan untuk Anda informasi terkait jangan sembarangan membagikan foto identitas. Nah, jadi pendengar, sekarang banyak layanan yang meminta KTP mengunggah foto KTP untuk melakukan verifikasi. Namun, pernahkah pendengar berpikir untuk memburamkan dulu atau menutupi sebagian data KTP sebelum membagikannya? Nah, ada hal penting yang perlu kita ketahui. Mengutip laman rri.co.id pada tanggal 1 Oktober 2006 memberitakan bahwa memburamkan foto KTP ternyata belum tentu menjamin data pribadi kita aman. Jadi pendengar, mengapa begitu? Karena kalau bagian yang diburamkan tidak dilakukan dengan benar, masih ada informasi yang bisa terbaca. Informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan identitas atau melakukan penipuan. Karena itu pendengar, kita perlu lebih berhati-hati lagi sebelum mengirimkan foto identitas, terutama melalui media sosial atau kepada pihak yang tidak jelas. Kalau memang harus mengunggah KTP untuk keperluan tertentu, pendengar, pastikan layanan tersebut resmi dan benar-benar membutuhkannya. Perhatikan juga petunjuk yang diberikan oleh penyedia layanan mengenai cara mengirimkan dokumen dengan aman. Jadi, jangan mudah mengirimkan foto KTP hanya karena ada orang yang memintanya melalui pesan singkat. Kalau merasa ragu, periksa dahulu identitas pihak yang meminta dan mencari informasi melalui saluran resminya juga, pendengar. Nah, pendengar, di era digital seperti ini sekarang, menjaga data pribadi sama pentingnya dengan kita menjaga barang berharga milik kita. Jadi sebelum menekan tombol kirim, luangkan waktu sejenak untuk memastikan informasi pribadi agar informasi pribadi kita aman dan tidak sembarang untuk dibagikan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Manado. Kita kembali lagi ke musik yang akan saya hadirkan sembari menunggu sesaat lagi, tepat pada pukul 12. Waktu Indonesia Tenggara, kami akan hadirkan siaran berjaringan bersama Pro 3 untuk berita olahraga atau dinamika olahraga. Saya hadirkan dulu satu lagu untuk Anda, Silap dari Silam 7, Pemuja Rahasia.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev

0: Kit 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia.

Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia

0: Pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Baik pendengar, demikian Ari Lasso dengan lagunya Kisah Kita. Nah untuk pendengar, tidak terasa ya sekarang sudah memasuki waktu siang. Bagaimana untuk siang ini pendengar? Aktivitasnya hari ini bagaimana? Semoga semuanya tentunya berjalan lancar ya. Dan buat pendengar yang sebentar lagi bersiap untuk makan siang mungkin ataupun lagi makan siang, sementara makan siang, jangan lupa istirahat sejenak dan juga isi kembali energinya setelah dari tadi kan sibuk bekerja nih pendengar, ataupun belajar, ada yang mungkin yang lagi belajar, lagi kuliah, teman-teman yang di sekolah, ataupun yang lagi menyelesaikan berbagai urusan nih pendengar, tentunya perlu istirahat, mengistirahatkan tubuh, luruskan kaki, dan bersantai, menikmati siang dengan makan siang untuk mengisi tenaga tentunya pendengar. Nah, sambil menikmati makan siang, saya akan tetap temani Anda dengan suasana lagu-lagu pilihan di informasi dan informasi juga yang akan saya hadirkan, informasi-informasi menarik untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama di Pro Satu Radio Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya, Ibu.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: kasih.
1: Ya, baik pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu Radio Manado. Demikian Budi dengan lagunya Do Re Mi. Dan kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini, pendengar. Informasi kali ini berangkat dari BMKG pantau kondisi asap di Manado. Masyarakat diimbau tetap waspada. Jadi pendengar, kita beralih ke informasi seputar kondisi udara di Manado. Jadi berdasarkan informasi dari BMKG melalui laman cuaca penerbangan Bandara Samratulangi pada pembaruan 13 Oktober 2006 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, kondisi cuaca tercatat berasap dan jarak pandang yang hanya sekitar 1,5 km. Sementara itu, perkiraan penerbangan BMKG untuk 14 Oktober menunjukkan jarak pandang yang lebih baik. Perlu diingat juga data dari jarak pandang penerbangan tidak sama dengan pengukuran tingkat polusi ataupun kualitas udara yang dihirup masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, pendengar tetap perlu berhati-hati juga saat beraktivitas di luar rumah. Dan juga mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika asap mulai terasa pekat. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang sesuai, serta memperbanyak minum air putih. Itu merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk membantu melindungi kesehatan Anda, pendengar. Dan perhatian khusus juga untuk perlu diberikan kepada bayi, khususnya bayi, balita, dan juga lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma atau penyakit jantung. Jika muncul keluhan seperti sesak napas ataupun gangguan pernapasan yang semakin berat, segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan untuk pendengar, mari juga kita terus mengikuti informasi cuaca dan kondisi lingkungan dari sumber resmi termasuk BMKG, serta tidak langsung menyimpulkan udara aman hanya karena jarak pandang terlihat membaik. Jadi demikian pendengar untuk informasi kali ini, tetap jaga kesehatan dunia pendengar dan semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya hadirkan lagi lagu untuk menemani aktivitas Anda.

0: kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
0: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Baik pendengar, demikian Bunga Citra Lestari dengan lagunya Wajahmu Ingatkan Aku. Nah pendengar, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama nih dengan hits mancanegara yang akan saya hadirkan. Ada lagu-lagu yang mungkin mengingatkan pendengar pada masa sekolah ataupun masa muda ataupun momen-momen indah bersama teman dan keluarga. Jadi tetap bersama saya, masih bersama saya Nathan yang akan temani Anda di Manado siang ini. Dan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi di 94,5 FM. Kita nikmati lagu-lagu favorit lintas generasi karena musik yang bagus selalu punya cerita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Oke, baik pendengar, itu dia. Demikian Shania Twain dengan lagunya Man I Feel Like a Woman telah mengisi ruang dengar Anda di siang hari ini untuk beraktivitas. Dan kali ini pendengar, saya hadirkan lagi informasi untuk Anda. Dan pendengar, kita lanjutkan informasi kali ini yang saya hadirkan terkait seputar perkembangan teknologi di bidang kesehatan, pendengar. Jadi sekarang ini kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan istilah artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai pekerjaan, termasuk dalam pelayanan rumah sakit. Nah, jadi pendengar, mengutip pemberitaan dari .co.id pada 7 Oktober 2026, manfaatan kecerdasan buatan dan teknologi robotik mulai mendorong perubahan dalam layanan kesehatan, dan juga teknologi ini dapat membantu tenaga medis mengolah data dalam jumlah besar nih pendengar. Jadi dia bisa mengenali resiko penyakit lebih awal hingga mendukung proses pengambilan keputusan klinis. Salah satu contoh yang menarik juga adalah penggunaan teknologi untuk menganalisis foto retina guna membantu mengidentifikasi resiko penyakit kardiovaskular. Selain itu juga terdapat pula teknologi robotik yang membantu dokter dalam tindakan operasi penggantian sendi lutut nih pendengar. Meski begitu juga pendengar, teknologi ini bukan berarti menggantikan peran dokter ya ataupun tenaga medis. Justru dengan pemanfaatannya diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan kepada pasien. Nah, bagi kita sebagai masyarakat, perkembangan ini menjadi pengingat juga bahwa teknologi dapat membantu ataupun membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan juga pendengar, namun ini yang tetap penting juga adalah bagaimana kita memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara tepat, aman, dan tetap mengutamakan kebutuhan pasien. Dan demikian informasi kali ini pendengar, semoga membawa wawasan kita tentang perkembangan teknologi kesehatan. Kita lanjut dengan musik mancanegara untuk menemani aktivitas yang Anda. Saya hadirkan satu lagi lagu yang enak nih buat didengar.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
4: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.

Baik benar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Manado. Dan satu lagi, kami akan hadirkan warta berita daerah siang untuk Anda. Dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Rabu 14 Oktober 2026.
1: Membantu, menolong agar beban daerah itu agak berkurang. Termasuk juga masalah reforma agraria.

0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Melalui reformasi agrarian, pemerintah provinsi terbantu menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini membebani masyarakat.
1: Pada kunjungan kerja di Sulawesi Utara, Komisi 2 DPR RI sangat mendukung pemerintah provinsi menjalankan reformasi agraria agar pelaksanaan tata ruang dan pembangunan berjalan berkeadilan. Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf di Manado mengatakan, sudah saatnya menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, merata, dan berkeadilan bagi masyarakat, terutama rakyat kecil seperti petani, buruh, dan lainnya. Menurut Dede Yusuf, reformasi agraria akan mengurangi beban pemerintah dalam berbagai konflik pertanahan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan aset tanah.
2: Semangat kami di DPR adalah membantu menolong agar beban daerah itu agak berkurang, termasuk juga masalah reforma agraria. Kami masih menangkap bahwa butuh sosialisasi peraturan kepada para kepala daerah, termasuk juga PNS-PNS kita yang ada, supaya mereka tidak bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian hukum.
1: Di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun lalu telah melakukan reformasi agraria dengan target 66.000 persil tanah memiliki legalitas untuk masyarakat yang jauh dari konflik. Audi Kandores melaporkan.
0: Antisipasi penyakit ISPA, Dinkes bagikan masker gratis kepada masyarakat di kabupaten kota yang terdampak kabut asap.
3: Bakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Sulawesi Utara yang masif menyebabkan kualitas udara di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak baik lagi. Berdasarkan data ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup, pagi tadi pukul 08.30 WITA, Sulut berada di kategori tidak sehat, bahkan mendekati kategori sangat tidak sehat karena sudah di angka 197. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Lydia Tulus mengatakan, pemerintah akan membagikan masker untuk masyarakat di seluruh kabupaten kota yang terdampak kabut asap.
4: Pembagian masker akan dilakukan di wilayah Manado dan sekitarnya, termasuk di kabupaten kota, karena logistik masker sedia dengan cukup, jadi masyarakat tidak usah takut, masyarakat nanti tidak perlu menyiapkan untuk membeli sendiri, karena akan segera dibagikan kepada masyarakat di wilayah-wilayah sesuai dengan kebutuhan. Ini kami sementara persiapkan logistiknya untuk dimulai pembagian pada hari ini. Yang di kabupaten kota tentu akan dibantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai wilayah kerjanya.
3: Mengingat kualitas udara di Sulut yang tidak sehat, masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran serta membatasi diri keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Roy Besak melaporkan.
0: Kolaborasi pemerintah, TNI, Polri dibantu masyarakat melakukan pemadaman kebakaran di Gunung Lokon.
5: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan cagar alam Gunung Lokon, Kota Tomohon pada Selasa 13 Oktober. Api mulai membakar kawasan tersebut sekitar pukul 10 WITA dan terus meluas akibat kondisi angin. Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personil Polres Tomohon, TNI, pemerintah Kota Tomohon, pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas kebakaran, serta masyarakat. Kondisi medan pegunungan dan tiupan angin menjadi tantangan petugas dalam mengendalikan api. Hingga malam hari, tim gabungan masih berupaya mencegah kobaran api menjangkau kawasan pemukiman. Kapolsek Tomohon Utara Ibda Stanley Pakekong mengajak masyarakat di sekitar lereng Gunung Lokon meningkatkan kewaspadaan.
6: Jadi, terima kasih, saya sudah beberapa kali menghimbau dan masyarakat masih mendengar, banyak yang sudah meninggalkan wilayah dekat kebakaran di Gunung Lokon. Jadi sudah banyak masyarakat turun ke bawah. Karena tadi banyak sekali yang naik, saya sudah imbaukan, sudah banyak ke bawah. Terima kasih.
5: Sementara itu, Camat Tomohon Utara, Riki Supit, juga berharap agar masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan pembukaan lahan secara membakar dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pemprov Sulut bagikan masker dan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat dampak kabut asap karhutla.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten kota lainnya menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi lewat Dinas Kesehatan. Akibat kabut asap ini, berpotensi besar terjadinya penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Guna mengantisipasinya, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Manado membagikan masker kepada masyarakat. Staf khusus Gubernur Nardo Binilang yang turun langsung membagikan masker mengatakan pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus.
7: Ya, untuk hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Manado ada kegiatan pembagian masker dalam rangka Karhutla. Nah, untuk di titik hari ini ada di Siropoin, Jalan Roda, pertigaan Jalan Musret, dan Malalayang. Nah, kegiatan ini besok juga ada dan besok juga ada akan terbagi di beberapa daerah di Minut maupun Tomohon agendanya. Nah, setelah dari sini kita akan ada juga kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Karena ini merupakan bagian dari arahan Pak Gubernur langsung dalam menangani bencana karhutla di Sulawesi Utara.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Manado telah menetapkan status tanggap darurat bencana, cuaca ekstrim dan musim kemarau melalui keputusan Wali Kota Manado nomor 395 garing KEP garing B.06 garing BPBD garing 2026. Karena kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau panjang serta kabut asap ini telah menurunkan kualitas udara dan memicu terjadinya krisis air bersih. Di Kota Manado sebanyak 4.515 jiwa dilaporkan terdampak krisis air bersih. Status tanggap darurat di Kota Manado ini terhitung dimulai tanggal 8 Oktober hingga 14 hari ke depan atau hingga tanggal 21 Oktober 2026. Roy Pesak melaporkan.
0: Garda Marhenis Muda Sulut dorong Pancasila jadi landasan penegak hukum dan pencegahan korupsi.
8: Garda Marhenis Muda Sulawesi Utara menggelar diskusi publik refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan astacita presiden di Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Eri menegaskan Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap regulasi maupun tindakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang mendobrak batas geografis secara radikal, menurutnya juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh generasi muda.
9: Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia. Terus kemudian acara ini tentunya kita akan merefleksi kembali terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mungkin pada saat ini terjadi pergeseran. Dan ini saya juga sampaikan kita sebaiknya kembali kepada kitohnya yaitu kepada ideologi Pancasila. Karena banyak ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita tentunya yang ini akan menjadi problem atau masalah tersendiri untuk generasi ke depan.
8: Selain membahas penegakan hukum dan pencegahan korupsi, diskusi publik ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Forum tersebut mempertemukan para aktivis dari berbagai generasi dan cabang untuk bertukar gagasan mengenai strategi memperkuat hukum, integritas, serta keadilan sosial. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Balai Karantina Sulawesi Utara menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Quarantine Goes to Campus bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya peran karantina dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati.
10: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara menggelar kegiatan sosialisasi bertujuk Quarantine Goes to Campus. Kegiatan edukatif ini dilangsungkan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi dengan melibatkan puluhan mahasiswa dari program studi terkait. Dalam pemaparannya, narasumber Bapak Stephen Manopo menjelaskan bahwa tindakan karantina tak semata-mata diartikan sebagai penahanan terhadap orang atau komoditas. Lebih dari itu, prosedur karantina pada sektor perikanan berfokus pada pengawasan kesehatan serta deteksi dini penyakit pada ikan dan biota laut yang akan dilalu lintaskan.
11: Jadi kalau teman-teman mau dengar tentang karantina, bukan berarti orangnya itu kita tahan atau barangnya kita tahan untuk dikarantina. Kecuali kita bisa identifikasi kalau kita bicara tentang perikanan, ya berarti ikan atau biota laut yang kita akan lalu lintaskan. Nah itu kita kalau memang dia terdeteksi mempunyai penyakit, kita karantinakan. Dan bahasanya seperti itu, kita akan lakukan perlakuan, kalau dia sembuh ya berarti kita bisa lalu lintaskan. Kalau tidak, berarti kita musnahkan.
10: Melalui kegiatan Quarantine Coast to Campus, Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran generasi muda, khususnya akademisi di Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian dan keamanan sumber daya hayati nasional. David Paulus melaporkan.
0: Panitia HUT ke-64 PKB Gemim tahun 2006 bersyukur kepada Tuhan Yesus atas selesainya semua kegiatan yang berjalan lancar dan sukses.
12: Panitia HUT ke-64 Priakom Bapa PKB Gemim tahun 2026 bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana melalui kasih dan rahmat-Nya semua rangkaian kegiatan HUT mulai waktu pembukaan di lapangan God Bless Minasa sampai di wilayah Kakas 1, Kakas 2, Pakolor Indah dan Eris berjalan aman, lancar dan sukses. Ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Panitia, Penatua Rio Rindengan Estos MA. Lebih lanjut Rindengan kepada RRI di Sekretariat Panitia mengatakan, terkait suksesnya Giat Akbar PKB Gemim tahun 2026, Penatua Rio Rindengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Minasa, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada semua peserta yang ikut mensukseskan kegiatan ini.
13: Kami Panitia HUT ke-64 tentu pertama bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia dan rahmat-Nya selalu menjadi bagian kita semua. Panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada para peserta yang ikut memberi atensi khusus untuk mereka yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan baik ibadah agung di lapangan Gas Plus pada hari Jumat dan juga kegiatan-kegiatan yang terbagi di beberapa jumat, di mana jumlah kegiatan ada 21 kegiatan lomba yang kami laksanakan. Dan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Gemim yang telah hadir dalam ibadah agung. Terima kasih banyak juga seluruh jemaat yang telah mengirimkan utusan di dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini sangat meriah. Dan yang ketiga, kami juga memberi apresiasi kepada seluruh panitia, baik panitia sinode maupun panitia lokasi.
12: Lanjut Sekretaris Panitia Rio Rindengan Estos MA, mantan Hukum Tua Desa Kaweng, Kecamatan Kakas, 3 periode, katakan, suksesnya pelaksanaan HUT PKB Gemim tahun 2026 merupakan suatu wujud iman sesuai tema Koko Dalam Iman.
13: Semua adalah bentuk dari iman. Makanya kami menggunakan tema Koko Dalam Iman. Artinya kalau kita tidak berdasarkan iman, kegiatan ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.
12: Dan panitia juga tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada semua interdenominasi gereja, jemaat dan masyarakat di Kecamatan Kakas Raya, TNI Polri, yang telah membantu mendukung keamanan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan HUT PKB ke-64 Gemim tahun 2026. Dari Minasa, Jefasa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Samratulangi, Manado, tetap berjalan normal meski asap dampak kebakaran hutan masih menyelimuti sebagian wilayah Sulawesi Utara.
14: Aktivitas penerbangan di Bandara Samratulangi Manado tetap berjalan normal meski asap dampak kebakaran hutan masih menyelimuti sebagian wilayah Sulawesi Utara. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko, memastikan pihaknya terus memantau cuaca dan jarak pandang untuk menjaga keselamatan penerbangan. Ia menyebut Bandara Samratulangi Manado tetap menjalankan prosedur keselamatan termasuk memantau perkembangan cuaca dan jarak pandang serta terus melakukan koordinasi dengan BMKG guna memastikan informasi kondisi cuaca tersampaikan kepada pilot.
15: Saat ini Bandara Samratulangi tidak ada kendala, masih aman dan tentunya kita selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan jarak pandang, kondisi angin, kondisi cuaca, dan itu selalu disampaikan kepada pilot. Nah, untuk pembatasan penerbangan sejauh ini tidak ada, justru kita dapat informasi dari bandara lain seperti Ternate dan juga Weda, itu ada gangguan cuaca sehingga pesawat itu divert ke Manado. Manado yang relatif aman.
14: Radityo menambahkan tidak ada pembatalan penerbangan akibat kondisi asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Justru di Bandara Samratulangi Manado menerima pengalihan penerbangan dari sejumlah daerah yang mengalami gangguan cuaca. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Sulut Irjen Polisi Yodo Hermanto beri penghargaan kepada personil yang berhasil, sedangkan polisi yang bermasalah diberhentikan atau PTDH. Berikut wawancara Meki Kodowati.
16: Tentunya tadi dalam amanat juga saya menyampaikan bahwa anggota Polri, seluruh anggota Polri itu sebagai suatu organisasi mempunyai aturan. Bahkan anggota Polri itu selain aturan internal juga yang bersangkutan ini apabila melakukan tindak pidana itu diproses dengan pidana. Aturan internal berupa peraturan disiplin dan peraturan kode etik. Nah, sehingga terhadap kegiatan tadi ada dua hal. Yang pertama adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian terhadap empat anggota Polri. Yang mana yang bersangkutan ini sudah dilakukan proses secara kode etik. Nah, hasil dari pemeriksaan etik yang bersangkutan ini dinyatakan tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Berbagai dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pemberian reward. Nah, ini kepada personil-personil Polda Sulut yang berprestasi. Di antaranya adalah berprestasi di bidang operasional. Jadi ada tim dari penyidik ini mengungkap tindak pidana penyelundupan emas keluar negeri itu kalau tidak salah itu 16 keping.
17: Yeah.
16: Totalnya mungkin 16 kiloan seperti itu. Yang kita katakan juga sudah kemarin sudah tahu di pemberitaan. Yang kedua adalah prestasi dalam bidang olahraga. Nah, ini kami ingin menunjukkan bahwa kita tegas akan melakukan tindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah. Kemudian juga kita akan tegas juga memberikan reward kepada anggota polisi yang berprestasi. Dan itu akan berjalan seiringan. Satu, untuk memberikan peringatan kepada anggota bahwa anggota Polri harus bertugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Kedua, anggota Polri juga harus mampu mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuan, mengembangkan keterampilan di dalam pelaksanaan tugasnya. Itu adalah dua hal yang beriringan, yang baik dengan yang buruk. Itu akan kita lakukan secara berkesinambungan di Polda Sulut.
17: Ya, Bapak Kapolda, informasi kemarin ada 7 personil yang akan diupacarakan untuk PTDH. Namun ini baru 4. Yang lain bagaimana ini, Pak Kapolda?
16: Jadi 4 ini adalah yang memang sama sekali tidak pernah hadir, tidak pernah masuk. Itu ada sampai 5 bulan, 6 bulan kan ya? Lebih. Itu seperti itu.
17: Iya.
16: Yang kita utamakan yang sekarang ada yang benar-benar tidak hadir, tidak pernah hadir
17: dan
16: tidak ada kontribusi
17: lagi kepada
16: Polri. Ya. Kita utamakan.
17: Ya, Pak, kalau bisa tahu mereka ada pelanggaran apa yang mereka perbuat?
16: Banyak.
17: Bukan hanya mungkin
16: ada
17: kehadiran.
16: Pidana, ada masalah pelanggaran kode etik secara berulang. Jadi sudah kita laksanakan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Ada yang melakukan pelanggaran berulang, artinya kumulatif. Berulang-ulang, kemudian ada pelanggaran yang satu, kemudian pelanggaran yang lain. Secara akumulasi sudah
17: mungkin
16: tidak bisa lagi dipertahankan dalam dinas kepolisian.
17: Ya. Apakah ini hanya Polda Sulawesi Utara untuk personilnya, untuk Polres?
16: Ada juga
17: ya, Pak.
16: Ya kan semuanya kan di bawah Polda Sulawesi Utara. Karena berkaitan dengan masalah pemeriksaan kode etik itu dilakukan oleh Bitpropam
17: sebagai
16: leading sector.
17: Oke,
18: siap. Pak Kapolda, mohon izin terkait dengan mungkin ini kan kelihatannya polisi ini sudah turun ke masyarakat terkait dengan penanganan karhutlah. Nah, seperti apa mungkin imbauan Pak Kapolda kepada masyarakat dan jajarannya juga sudah turun untuk membantu?
16: Iya, artinya begini, Pak. kebakaran hutan dan lahan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi ya, semua elemen, semua apa namanya kantor, semua lembaga di negara ini semua sudah turun ke lapangan sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya sebagai apa namanya abdi negara, kita harus ikut merasakan ataupun ikut berkontribusi dalam penanganan karhutla ini, termasuk juga elemen-elemen masyarakat yang ada di lapisan masyarakat, ada ormas, ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain juga ikut membantu dan berperan aktif dalam menanggulangi karhutla ini.
19: Pak, yang terakhir Pak, tadi Bapak sambutan bahwa Sulawesi Utara masih dalam kondusif, ya. Tapi ternyata di lapangan itu masih banyak juga yang terjadi tarkam baik antara sekolah. Mungkin akankah ada peningkatan dalam operasi baik 24 jam, termasuk dari Polres sampai ke Polsek ini Pak?
16: Jadi begini, peningkatan atau penggelaran operasional di lapangan itu rutin kita laksanakan.
19: Ya.
16: Yang pertama adalah guna mencegah terjadinya potensi gangguan kamtipmas.
19: Ya.
16: Itu ada penanganannya atau treatmentnya tersendiri.
19: Okay.
16: Kemudian ketika itu sudah terjadi potensi gangguan kamtipmas sudah mulai muncul, itu juga ada penanganannya tersendiri. Contoh tadi disampaikan perkelahian antar kampung. Nah itu sudah kita lakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah bagaimana supaya perkelahian antar kampung ini tidak meluas.
19: Ya.
16: Kemudian dalam menanganinya kita juga melibatkan kearifan lokal. Kita melibatkan seluruh potensi masyarakat yang ada, baik itu organisasi daerah, organisasi kemudaan, keagamaan, sampai dengan pemerintah daerah juga sudah kita libatkan dalam menangani hal itu. Tentunya ini kita bersama-sama dengan semangat gotong royong dan semangat saling memiliki, mempunyai tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, itu sinergi dengan seluruh elemen dan komponen masyarakat yang ada. Artinya ketika ada kejadian itu, kita sudah mempunyai cara bekerja yang sudah kita nilai dengan mungkin penambahan kekuatan dan lain sebagainya, atau peningkatan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, patroli dan lain sebagainya, patroli skala besar dengan melibatkan segala macam. Nah itu diharapkan bisa untuk mencegah daripada kejadian-kejadian itu. Kemudian selain itu juga kita melaksanakan tindakan-tindakan yang preemptif, preventif dan represif.
19: Oke, itu saja dulu Jenderal. Terima kasih
20: Pak.
0: Sekian warta berita daerah, saya Nathaniel Kaparang, selamat siang.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Baik pendengar, selamat siang menjelang sore. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Sepertinya saya harus pamit dari ruang dengar Anda karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:30. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan oleh penyiar Mike. Dan tetaplah bersama kami karena Pro 1 RRI Manado masih akan memberikan program-program menarik untuk Anda dan juga musik-musik dan informasi tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kembali selamat sore pagi hari ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi ya untuk Manado sore hari ini ya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ada Maik di sini yang siap temani Anda sampai malam nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda sampai dengan sore ini ya? Sementara melaju dengan aktivitas, mungkin stamina sudah mulai menurun ya. Apalagi langit kota Manado saat ini diliputi dengan apa ya, asap. Tanpa terasa memang ya, mana asap, mana debu ya. Karena itu sambil beraktivitas, apalagi untuk Anda yang ada di luar ruangan ya, atau lagi di lapangan, mungkin bisa menggunakan masker ya. Anda juga yang menggunakan kendaraan roda 2 mungkin sedang dalam perjalanan, sebaiknya menggunakan masker untuk melindungi Anda dari debu dan juga polusi asap ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja untuk 100% Indonesia untuk sore ini. Tapi mohon maaf ya, line telepon melalui line seluler tidak dapat kami layani Anda ya. Kami hanya bisa melalui telepon melalui WhatsApp, boleh ya, di SMS juga, di chatting juga ya, di WhatsApp di 0821 9583 5080. Mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan gangguan teknis untuk line telepon kami. Jadi Anda bisa hubungi melalui line WhatsApp ya, untuk line telepon. Oke, langsung saja kita ke line telepon Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, baik, bisa dicoba kembali ya di line telepon 0821 9583 5080. Oke, kita coba. Selamat sore Pro 1. Halo, selamat sore. Oke, bisa dicoba kembali ya. Jadi atau Anda juga bisa kirim saja WhatsApp-nya ya, di 0821 9583 5080. Topik kita, bagaimana Anda menyikapi dampak polusi asap ya sampai hari ini? Ya, bagaimana Anda melindungi diri Anda dari dampak polusi asap yang menyelimuti kota saat ini ya? Oke, baik, Anda bisa kirimkan WhatsApp-nya di 0821 9583 5080. Ya, baik, saya coba hadirkan dulu beberapa lagu spesial melengkapi sore Anda. Semoga tetap semangat ya, sampai tuntas untuk aktivitas hari ini.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, line telepon kembali saya buka di 0821-9583-5080, tapi hanya melalui WhatsApp ya, untuk telepon seluler nggak bisa melayani Anda. Ya, kita coba ya. Oke, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat sore, Bung Mai.
0: Oke, selamat sore. Sorry, bukan siang, sore. Ini kok sota tutup kok semua, jadi soalnya terkira. Ini kok pengaruh asap ini, so Kang.
1: Pengaruh asap di angin, no.
0: Ah, itu.
1: Jaringan memang enggak bagus.
0: Nah, ini no. Apa kabar dang ini, orang Perkamil? Ya.
1: Gimana Bung Baik?
0: Kabarnya gimana Per Kamil?
1: Baik-baik kabar.
0: Oke, sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Oke. Baik, kalau begitu kita ke topik dulu. Ya, kalau Ibu Fiona, bagaimana menyikapi dampak cuaca sampai saat ini? Ini kan Kota Manado sekarang lagi diliputi asap nih.
1: Memang betul. Ini cuaca memang kurang sehat kalau bagi terang hirup kan DP asap. Memang DP asap ini tebal sekali Bung Mike.
0: No, apa dah?
1: Jadi kalau keluar, kurang pakai masker. Mar kalau anak perlu-perlu, bagi yang jadi rumah.
0: Itu no.
1: Tadi kira-kira ada setengah jam lalu, ada ujang, cuma gerimis.
0: Itu.
1: Kira-kira semua ujang keras sekali.
0: Bukan gerimis lagi. Bukan gerimis, dia cuma sama dia yang bapancar begitu dah.
1: Iyo. langsung berhenti, kok lagi iyo. Ujang panas. Jadi, tapi adik. Ada yang murah bilang, ujang keras tadi ya, telang batampat-tampat tuh ujangnya nak meluruh.
0: Jadi, jadi cuaca kan sore ini, torang sunin tahu mana tuh abu, mana tuh asap, betul enggak?
1: Iya, memang kalau itu kita lihat, Bung Mike, memang tuh asap memang tebal, Bung.
0: Sangat benar, sangat tebal.
1: Kalau mau lihat memang ini cuaca, kalau torang keluar kan torang harus pakai masker, bukan cuma satu lapis, harus dua, tuh kan.
0: Ah, itu. Kena
1: tembus DP itu, dan torang hirup DP asap.
0: Iya, gak perlu tutup sampai dengan mata.
1: Sejak balia tuh jalan.
0: Oh, kan, iya, gitu. Aduh. Jadi kalau Ibu Fiona gimana menyikapi dampak cuaca untuk sore
1: ya, mudah-mudahan
0: sampai hari ini
1: Tuhan kasih ujang kan supaya boleh ta sirang tuh yang kebakaran-kebakaran hutan, rumah-rumah ketuk so tabak-bakar banyak, kobong-kobong, tapi sepupu di tertilu bilang, doh terampil kobong tabakar, talia posting, aduh betul, ketuk kobong kalapa, habis. Tapi ada di amburan nih bilangnya,
0: terampil
1: kobong, baru baku pras, orang so bakar deh.
0: Ya.
1: Saya bilang mungkin kusu-kusu, so baku gosok, kan dia panas kan, terjadi itu kusu-kusu bisa terbakar.
0: Betul. Tapi kalau Ibu Fiona jadi menyikapi dampak cuaca, apa sebaiknya yang harus kita lakukan?
1: Dan pemerintah boleh secepat mungkin tolong kasih itu yang di PAP. Tapi kalau di atas gunung bagaimana?
0: Mar, ini masalahnya sudah berdampak polusi ini asapnya.
1: Iyo,
0: bagusnya orang bagaimana?
1: Kalau lebih baik bagi yang di rumah juga, kalau tidak perlu-perlu. Tapi kalau ketuk orang perlu, orang kerja, anak sekolah tak dengar, kasih libur toh. Tapi kalau sekolah libur, pegawai atau apa orang kerja pasti tidak libur. Ya bagaimana no? Tipe cara supaya orang bebas dari polusi udara.
0: Jadi sebaiknya torang nyana usah keluar kalau memang nyak perlu.
1: Kalau yang nyak perlu-perlu, kalau rupa cuma tinggal di rumah ndak ada kerja, ya tinggal jadi rumah no. Daripada torang keluar kan bikin torang paru-paru.
0: Itu betul. Oke deh. Jadi, baik. Oke, Ibu Fiona, sore ini saya punya Wonder Boy suatu hari, saya punya Wina Natalia Setia atau mau
1: yang
0: Republik.
1: Kedua aja.
0: Enggak mau dengar tuh lagu ketiga. Oke.
1: Okay. Coba dong.
0: Makanya jadi dengar dulu. Republik Selimut Tetangga.
1: Oh, yang kedua aja. Ya paling mempakai orang berselimut di tetangga.
0: Nyana, siapa tahu kan tuh selimut kong kotor tuh pinjam, no?
1: Cuci.
0: Por pakai batu
1: paling
0: tuh.
1: Paling lama satu minggu saya cuci. kalau selimut tetangga bahaya, Bung Mike.
0: Oh, cuma lagu. Oke, okay, baik.
1: Iya, memang cuma lagu waktu saya dulu tuh.
0: Oke, silakan.
1: Salam juga.
0: Iya, tiga orang.
1: Terima kasih Bung Mike, sang ketelpon, diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya.
0: Iya, makasih, amin.
1: Salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, jangan lupa kata oleh-oleh kalau datang nih. Ada juga Pak Boots di Korea, oleh-oleh kata Pak Boots.
0: Betul.
1: Penyiar, Benijo, Ibu Natalia, dan kita kan Pak Boots. Kalau ada, lo kan, di rumah tampias
0: Yang penting semua ada apa, iyo.
1: Iyo. Betul. Terus yang satu lagi ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Terima kasih Bu
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Ya, jadi kalau dari Ibu Fiona katanya kalau enggak perlu-perlu sekali ya enggak usah jomu keluar. Kalaupun toh harus keluar ya menggunakan masker ya untuk menyikapi dampak cuaca. Asap yang menyelimuti kota Manado dan sekitarnya. Mungkin di tempat lain juga demikian ya. Oke, kita ke line telepon lagi di 0821-9583-5080. Silakan. Anda hanya bisa ngirim WhatsApp ataupun telepon di WhatsApp ya. Di 0821-9583-5080. Mohon maaf untuk line telepon seluler memang ada sedikit trouble, gangguan ya. Silakan di line telepon saya buka lagi di 0821-9583-5080. Oke. Baik. Tolong terima lagi. Iya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1.
0: Selamat sore, Pak James. Ya.
2: Binorangian.
0: Oke, bagaimana? Sehat, Pak James?
2: Amin, sehat-sehat ini.
0: Sehat-sehat. Kuat sehat. Lagi. Oh, mantap sekali. Pak James, kalau di Binorangian bagaimana, Pak James? Dampak cuaca di sana, asap gimana?
2: Kalau di sini aman-aman saja, karena jauh kan di Lokon. Kebakaran kan di Lokon.
0: Tapi langit di sana gimana? Enggak terdampak asap atau gimana?
2: Ini cerah aja.
0: Oh, cerah.
2: Tapi ada yang kalau kelihatan di sebutan, karena mungkin berdekatan ada seperti mendung itu.
0: Ada iya, awan. Itu. Itu kadang-kadang orang anggap itu mendung, padahal sebenarnya asap mungkin ya, tanpa orang sadari. Gitu.
2: Iya benar.
0: Nah, Pak James, kalau Pak James sendiri gimana?
2: Kami di sini enggak pakai masker, tetap biasa aja.
0: Enggak pakai masker.
2: Belum ada keluhan-keluhan soal ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Sini masih aman. Belum ada keluhan-keluhan dari masyarakat.
0: Oh, gitu.
2: Cuma kalau menurut Pak James, kalau mau ke Manado kan pakai motor misalnya, gunakan masker. Tapi kalau pakai mobil, naikin aja kacanya, dinaikin baru pasang AC. Kalau mobil minibus, pasang AC aja kan, AC kan ada filter, jadi udaranya pasti terjamin lah.
0: Oh ya.
2: Tapi kalau memang keterpaksaan untuk pakai motor ya kita pakai masker. Kalau memang nggak bisa pakai mobil,
0: oh gitu,
2: harus pakai masker. Ya kalau penting, kalau memang nggak penting, seperti Ibu Tari baru lewat bilang di rumah aja. Kalau memang nggak terlalu penting, kalau memang harus mendesak mau berangkat pakai motor, harus pakai masker.
0: Iya.
2: Dan minum air putih yang banyak supaya paru-paru bersih.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Baik.
2: Seperti itu menurut Pak James.
0: Oke Pak James, kalau begitu langsung saya hadirkan lagunya. Hadirkan pilih ya. Dipilih Pak James. Ya. Gimana Pak James Wonder Boys Suatu Hari? Ada Vidi Aldiano, pupus kasih tak sampai. Atau Republik Selimut Tetangga?
2: Itu juga pupus kasih tak sampai ya.
0: Oh, pupus kasih tak sampai. Oke, baik.
2: Yang kedua.
0: Ya, silakan Pak James.
2: Pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Bu Mike penyiar yang so angka Pak James ke telepon dari Desa Winorangan. Pak James katu mau balas salam, Kang. Ada yang pertama di Kota Mobagu pasti ada monitor terampe Ibu Ani. Selamat sore, Ibu Ani.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, baik bersama keluarga di Kota Mobagu. Dan yang kedua ada Ibu Esther Lita di Kota Bitung, tepatnya di Girian. Selamat sore Ibu Esther Lita. Semoga Ibu Esther Lita ada monitor. Dan semoga keluarga yang ada di Girian dan di Batu Putih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua. Ini salam dari Pak James untuk Ibu Esther Lita. Terakhir Jo ada Pak Raiko.
0: Baik.
2: Selamat sore Pak Raiko di Leilem. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama keluarga yang ada di Leilem. Cepat juga masuk Pak Raiko.
0: Iya, betul.
2: Saya mau dengar lagi Pak Raiko ke suara Kang.
0: Pasti.
2: Terima kasih Bu Mike,
0: sudah
2: kasih kesempatan.
0: Sama-sama.
2: Sampai jumpa ya. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak James Winorangian. Ya, jadi Anda yang ingin gabung hanya bisa melalui line WhatsApp ya. 0821-9583-5080. Atau bisa chatting saja. Jadi topik kita sore ini, bagaimana Anda menyikapi dampak cuaca ya. paparan asap, polusi asap ya. Saat ini langit Kota Manado sementara diselimuti asap. Ya, pengaruh dampak karhutla. Ya, kira-kira apa yang harus Anda lakukan saat beraktivitas di sore ini ya, atau di setiap hari saat Anda beraktivitas sementara dampak cuaca langit Kota Manado itu diselimuti asap ya. Dan pastinya juga mungkin di daerah-daerah lain juga ya, bahkan sampai ke Toli-Toli juga itu dampak asap dari Kalimantan katanya ya. Oke, baik, kita coba lagi di line telepon yang sama 0821-958-35080. Selamat sore. Halo. Halo.
3: Selamat sore, Bu Mai.
0: Selamat sore. Orang Batu Putih. Halo.
3: Orang Batu Putih. Orang di atas batu.
0: Oh, kasihan. Boleh dengar kita pi suara?
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Ada sekali nih suara.
0: Oh, begitu.
3: Mungkin nggak mau dengar kalau suara gagal begini.
0: Oke. Baiklah. Ibu Esther, kalau di Bitung bagaimana terdampak polusi udara, apa polusi asap ini di sana? Apakah terdampak juga asap?
3: Kayaknya masih, ya tadi asap lumayan, tidak mungkin jauh barangkali.
0: Tapi langit di Batu Putih sana nggak terdampak asap begitu, nggak dapat lihat mendung-mendung?
3: Nggak ada, Bumai. Kalau kita perhatikan ini kebetulan kita duduk di depan ini.
0: Jadinya nggak bang mendung-mendung begitu, dang? Cerah?
3: Nyandak.
0: Oh. Okay.
3: Tunggu. Tak mau lihat baik-baik, Bumai. Iya, kayaknya ada basah-basah ini, Bumai, kan?
0: Nah, itu.
3: Gelap.
0: Ya, itu.
3: Pakai kabut.
0: Ini kayaknya dampak, dampak asap ini. Ya.
3: Iya, Bumai. Sorry.
0: Oke. Okay.
3: Ya, tak perhatikan baik-baik, kayaknya harus pada asap-asap, kan?
0: Oke. Okay. Jadi kalau Ibu Esther Lita sendiri bagaimana kira-kira sebaiknya apa yang harus kita lakukan saat beraktivitas? Melindungi saat diri kita.
3: Iya, ya itu pakai masker, Bu Mai. Pakai masker. Ya sebaiknya jangan sering keluar rumah, Bu Mai. Aktivitas artinya jangan di tempat terbuka.
0: Oh, oke. Itu Oma. Itu dijawab dulu itu Oma.
3: Jangan pakai Oma, jangan orang mendengar.
0: Okay.
3: Pakai kakak.
0: Aduh kakak, Pak kakak dang.
3: Pak kakak dang.
0: Gimana ya kakak? Oke. Okay.
3: Jangan di bawah santai aja.
0: Oh. Baik, jadi itu ya menggunakan masker.
3: Iya, Bumai, betul, memang betul Bumai, kayak basap-basap ini Bumai.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik. Iya. Oke, okay, kalau begitu, Kak mau pilih lagu apa ini kakak?
3: Aduh,
0: ini dari, no.
3: Aduh, kakak mau pilih lagu mana Jo? Yang okay. Yang apa-apa yang itu?
0: Ya, baiklah kalau begitu, kakak di sini saya punya lagu Sebelum Selamanya dari Sherina Munaf. Ada Wonder Boys Suatu Hari, atau mau Selimut Tetangga dari Republik? Yang mana?
3: Sengaja ada pilih atau kan Selimut Tetangga. Ada kakak ni mau lagi yang itu loh.
0: Jadi,
3: terpaksa kakak beralih yang pertama.
0: Yang pertama, Sebelum Selamanya.
3: Menyerah,
0: ya.
3: Kakak.
0: Oke. Okay. Baik. Baik kakak, dikirim kakak. Buat siapa lagunya kakak?
3: Oh, makasih Bumai. Soal kakak-kakak bertelepon, saya selalu ingat-ingat saya panggil Oma.
0: Pak kakak dan
3: saya selalu bahagia, diberkati selalu bersama keluarga.
0: Amin, iya.
3: Seperti buat keluarga tercinta yang ada di rumah ya.
0: Amin.
3: Oke lagu, jaga kesehatannya Bumai.
0: Iya, terima kasih.
3: Supaya orang boleh bersua lagi. Dari sekarang sampai seterusnya.
0: Oh, mantap.
3: Oke. Oke, lanjut.
0: Lanjut.
3: Tiga orang yang barusan lewat. Pas kita baru monitor Bumai. Pas kita monitor langsung tak gabung. Memang muncul sekali kita sore hari ini. Pertama buat barusan lewat, sempat kita ada dengar ada kita PBSI yang dari Binurangi yang Tombatu. Apa Pak James? Ini salamnya dari kakak Banyak yang ada di Batu Putih. Jangan beda kakak.
0: Atur kakak. Lanjut kakak, lanjut.
3: Yang kedua, kakak mau menjawab. Ada seorang Teh Elis yang ada di Bitung. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir, tapi biasa kan tuh yang ada di Boltara. Terampil Pak Ajo. Tiongkok sih salam ke tuh. Ada di atas tower, aku kabut begini. Mesti salam biar semangat, toh. Buat terampil Ajo, tetap semangat. Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Baik.
3: Juga buat terampil Bu Mai. Terima kasih. Soal kakak-kakak telepon.
0: Terima kasih, selamat kakak. Sore. Selamat sore. 100% Indonesia. Ya, makasih ya buat Esther Lita yang ada di Giria. Di Batu Putih, Kang. Iya, dari Batu Putih juga terdampak asap ini kayaknya. Makasih sudah gabung ya. Jadi, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim WhatsApp-nya ya. Di nomor yang sama 0821-958-3508. Oke, kita tahan dulu. Karena sudah ada 3 lagu di sini, jadi saya akan kembali untuk Anda setelah Wina Setia. Kemudian ada Vidi Aldiano, Pupus Kasita Sampai, dan Sherina Munaf, Sebelum Selamanya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pro 1.

0: apa yang ku rasa.
1: Rif, saya mau bacurhat leh.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir untuk 100% Indonesia ya. Silakan satu atau dua penelpon terakhir langsung saja. Pro 1, selamat sore. Selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Toli-toli.
1: Toli-toli ya. Menyapa.
0: Oke, gimana kabar, sehat? Masih sehat?
1: Masih sehat,
0: Pak Mike. Masih sehat.
1: Puji Tuhan, ini lagi di mau ibadah lansia, Bang Mike. Cuma belum mulai, masih baru kurikulum masuk.
0: Begitu. Oke. Ibu Natali, bagaimana suasana Langi Toli-Toli juga? Ini pengaruh dampak.
1: Masih juga di sini, masih kabut, berawan terus,
0: kabut asap ya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: masih. Jadi kalau Ibu Natali sendiri menyikapi dampak cuaca ya, asap ini gimana?
1: Kabut asap.
0: Apa yang dilakukan Ibu Natali?
1: Saya lakukan sekarang pakai masker, Pak Mike. Kalau perlu dengan tutup kepala. Saya pakai masker, perlu dengan tutup kepala.
0: Jadi,
1: semua sampai pakai handsun tangan.
0: Jadi semua yang
1: mau jalan.
0: Iya, jadi semua yang mau ibadah di situ semua menggunakan masker.
1: Ada, pakai.
0: Oh ya, oke, baiklah.
1: Pakai Bang Mike.
0: Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Tapi kalau mereka sudah keluar, kalau di dalam buka dulu toh. Nanti kalau sudah mau keluar baru pakai lagi Bang Mike.
0: Iya, baiklah. Oke, sip. Kalau begitu kita langsung ke lagu ya.
1: Iya, lagu.
0: Oke. Okay. Baik, di sini masih dengan Wonder Boy Suatu Hari. Tasya, bagiku cinta tak. Iya, bagiku cinta tak berbalas. Kemudian ada Delau Putri. Yang mana?
1: Cinta tak berbalas.
0: Oh, cinta tak berbalas. Cuma lagu kok, Kang, toh.
1: Cuma lagu lho kok, Bang Mike. Nah, sampai di, ya.
0: Oke. Okay. Baik,
1: iya.
0: Langsung.
1: Oke, sama salam ya Bang Mai. Salam yang pertama buat Fiona ya. Selamat sore Fiona. Makasih salamnya, salam baik. Balik, yeah. Salam kompak selalu ya. Salam manis buat Fiona dan keluarga ada di rumah. Terus yang kedua, ada juga Ellen di Manado Malalayang ya.
0: Selamat
1: sore Ibu Ellen. Harapan ada sehat juga bersama keluarga tercinta yang ada di rumah ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang ketiga ada Ibu Nike di Leleng. Selamat sore Ibu Nike. Harapan ada sehat ya. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Bang Mai tetap semangat.
0: Pasti.
1: Sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya Bang Mike, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Natali Toli-Toli. Makasih Ibu Natali. Selamat beribadah ya, ini katanya mau siap-siap beribadah lansia katanya. Oke, salam hormat, salam kompak juga untuk semua yang ada di Toli-Toli ya. Toli-Toli juga terdampak dengan polusi asap ya. Oke, jadi ketika langit kehilangan birunya, ketika udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi ancaman, ya, disitulah kita diingatkan bahwa menjaga alam bukan sekedar pilihan tapi tanggung jawab kita bersama. Ya, hari ini memang kita diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kota Manado, kota kita tercinta, dikenal dengan keindahan alamnya, ya. Dengan lautnya yang mempesona, ya, dengan pegunungannya yang menghijau, serta dengan keramahannya, keramahan masyarakatnya, bagaimana kita menghadapi tantangan ketika polusi asap menyelimuti udara. Jadi itu topik kita sore ini, apa yang Anda lakukan? Ya, topik kita sore ini, apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda menyikapi dampak cuaca ya sampai dengan hari ini ya, di mana Kota Manado kan diselimuti asap ya karena pengaruh kebakaran hutan ya, karhutla. Oke, baik, sambil menunggu respon Anda juga di sesi-sesi terakhir, satu penelpon terakhir saya akan tunggu ya. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Selamat sore Bung Mike. Davina di Kembuan mau jawab topik, pokoknya DP Inti pakai masker. Lagu Gala, Bunga Matahari, Sal Priyadi. Salam-salam buat semua pendengar Pro 17, salam kenal dari Davina. Soalnya enggak ada orang di rumah. Thank you, Bung Mike. Oke, makasih Davina yang ada di Kembuan, Tondano. Saya ke Bitung. Halo Bung Mike. Iya, Bitung kabut juga. Sebaiknya mau kemana saja harus pakai masker. Dan jika tidak penting, tidak usah keluar. Tutup pintu rumah. Salam buat Ibu Elma, Pak Junaidi, Ambon ya, Pak Ibu Agnes Telling. Semua salam sehat. Lagu Pilih Akang Jo. Oke, berarti gabung aja ya. Jadi topik kita itu, bagaimana Anda menyikapi dampak cuaca sampai dengan sore ini ya, di mana asap menyelimuti kota Manado dan sekitarnya, bahkan di daerah-daerah lain ya. Ya, kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya tunggu di 0821-9583-5080. Ya, memang pendengar ya, di balik setiap kepulan asap gitu ya, ada pesan penting yang sebenarnya perlu kita renungkan, bahwa alam yang selama ini memberikan kehidupan kepada kita juga butuh perlindungan. Ya, hutan bukan sekedar hamparan pepohonan ya. Lahan bukan sekedar ruang kosong yang bisa kita manfaatkan sesuka hati. Udara bukan sekedar sesuatu yang bisa kita hirup tanpa perlu kita pikirkan.

0: Ketika udara yang kita hirup mulai terasa berbeda, kita semua bisa merasakan bahwa ternyata persoalan lingkungan bukanlah persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Ya, karena persoalan tersebut hadir di lingkungan kita, di tempat kita. Nah, dalam menghadapi situasi ini tentu kita tidak boleh hanya berhenti pada keluhan, panik, atau saling menyalahkan. Tapi memang ya, kita berhak untuk merasa khawatir. Ya. Tapi bagaimana kita membijakinya? Oke, tergantung masing-masing dari Anda. Kita ke line telepon, penelpon terakhir, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Torang P, Tanta Ola. Apa kabar Tanta Ola?
1: Luar biasa, Bang.
0: Luar biasa. Tanta Ola, dampak polusi asap apakah berpengaruh di tempat usahanya ini, Tanta Ola?
1: Keluar-luar
0: sama Rinda Babakan, jahat. Oh. tapi untuk pengunjung gimana? Enggak berpengaruh kah di tempat Anda?
1: Tuhan,
0: ya. Oh, lancar-lancar saja ya. Oke, okay. Semoga laris lancar terus nih ya, laris manis. Oke, okay, Tanta Ola, kalau Tanta Ola dan bagaimana menyikapi dampak cuaca ini?
1: Kalau menurut kita sih butuh kesadaran dari setiap masyarakat karena kita masyarakat kurang sekali kesadaran untuk menjaga lingkungan seperti sampah sembarangan. Nah, contoh lalu orang dari kebetulan rumah kan di perumahan Koka, orang dari arah Koka itu turun sementara dalam perjalanan di depan empat orang. Ada pengendara motor, sebetulnya dia pakai baju dinas.
0: Oh.
1: Sementara di motor dia baroko.
0: Baroko.
1: Iya, sementara baroko.
0: Nah, sambil baroko, sambil bawa motor.
1: Iya, betul.
0: Aduh, kong.
1: Nah, orang berjalan terus kita terkira terus pada dia, karena kan ini apa ya, sensitif sekali kan hal-hal begitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, begitu orang hampir dapat lewat padia, kalian tuh rokok, bentuk rokok sudah ada di tangan padia. Berarti dia sembarang lempar toh.
0: Desa Kuti itu.
1: Iya.
0: Berarti tanpa dia sadari.
1: Iya. Kalau kurang kesadaran, biar pemerintah mau pakai aturan sampai gimana. Kurang mau berseru, pakai masker hari ini. Ada juga yang nggak taat, nggak ada kesadaran, nggak ada empati dengan lingkungan yang semakin parah ini. Kan orang pihak yang kalau kita, akhirnya sekarang yang tanggung orang semua.
0: Yang betul, yang merasakan toh kita semua juga.
1: Iya. Kalau lupa inglopon lagi apa, kita tadi lihatin sekali karena waktu itu di sana kan lahan pertanian. Rempah-rempah dan segala macam itu masih berdampak. Nah, itu semua kurang parah.
0: Aduh, betul, betul. Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: So, semoga banyak yang sadar.
0: Semoga cepat teratasi lah begitu ya.
1: Iya, itu harapan.
0: Dan banyak yang sadar, sama seperti Tanta Ola bilang. Oke. Baik, Tanta Ola terima kasih ya untuk masukannya. Ya, Tanta Ola juga sudah mengingatkan kita semua, ya. Baik, kalau begitu Tanta Ola, sore ini gimana lagunya mau dipilihkan?
1: Ya. Pilih Akang.
0: Oh, pilih Akang aja.
1: Mana-mana sama bagus-bagus.
0: Oke, saya pilih aja ini yang tidak terpilih dari tadi, kasihan dia. Wonder Boy suatu hari ya. Oke, silakan kirim untuk siapa Tanta Ola?
1: Kirim untuk pembukaan
0: aja, Pak Su. Oh ya.
1: Selalu ngomel dan siapa hari koreksi. Kedua untuk anak semata wayang itu. Hari ini ada cedera sedikit waktu main bola kaki di sekolah. Dan untuk Bung Mai, terima kasih banyak. Tuhan berkati dan kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore. Terima kasih. Akhirnya Tanta Ola penelpon terakhir. Tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Terima kasih Tanta Ola. Ada WhatsApp yang masuk ya. Yang terakhir dari Ibu Agnes di Teling. Selamat sore Pro 1.

100% Indonesia banget. Keluar rumah pakai masker, perbanyak minum air putih. Salam tiga spesial Ibu Natali, Ibu Haryati, Ibu Ola. Semoga ada sehat-sehat semuanya. Bahagia diberkati bersama keluarga, amin. Buat Bung Mike, bahagia, sehat, sukses, dan senantiasa diberkati bersama keluarga, amin. Lagu Komang. Lagu gacok. Oke, saya cari dulu lagunya. Komang ya. Oke. Ini dari Raim Laude ya. Oke, terima kasih untuk Bung Mike dan selamat sore. God bless you. Terima kasih juga buat Ibu Agnes yang ada di Teling ya. Bukan yang gak direspon ya untuk WhatsApp-nya, mohon maaf karena ini memang sementara live juga. Oke, terima kasih sekali lagi untuk atensi dan kebersamaannya. Yang terus setia bersama Pro1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah berbagi ya, baik melalui WhatsApp ataupun layan telepon WhatsApp ya. Mohon maaf karena memang layan telepon seluler ada sedikit trouble. Oke, dan pastinya pendengar, kita jadikan ya keadaan ini ataupun dampak dari polusi asap ini sebagai momentum untuk membangun kesadaran yang lebih besar. Ya, bagi orang tua, mari kita lindungi anak-anak dari paparan asap. Ya, batasi kegiatan mereka di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Untuk pelajar ya mungkin diliburkan ya. Untuk generasi muda ya, sebagai generasi muda jadilah pembawa perubahan untuk menyebarkan informasi yang benar. Dan terlebih menghindari pembakaran sampah secara terbuka, apalagi membuang puntung rokok ya sembarangan. Ya, mari kita saling peduli, membantu yang membutuhkan juga. Segera melaporkan kalaupun menemukan tanda-tanda kebakaran kepada pihak berwenang. Bagi pemerintah, lembaga, komunitas, dan dunia usaha juga ya. Semakin kita perkuat kerjasama dalam mencegah, menangani, dan pemulihan dampak dari Karhutla. Terima kasih untuk atensinya. Selamat sore dan jangan kemana-mana, saya masih akan terus temani Anda untuk Manado sore ini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Bagiku cinta tak berbalas, demikian ada Tasya Tania ya. Masih ada beberapa lagu spesial lainnya siap saya hadirkan, lagu-lagu yang sudah terrequest tadi ya di 100% Indonesia. Untuk Ibu Melvana katanya dari Bitung lagu BCL Jo. Oke, saya hadirkan nanti dengan judul Cinta Sejati ya. Baik, dan pendengar, tampak cuaca sore ini memang kayak mau hujan ya. Karena memang sangat gelap dengan kabut asap ini ya. Tapi justru pendengar, di tengah dampak cuaca musim kemarau ini ya, justru ada beberapa wilayah yang sesuai dengan informasi BMKG akan turun hujan, seperti di Minahasa, di Kepulauan Talaut ya, kemudian di Bola Mongondo Utara atau Boltara, dan kemudian di wilayah Minahasa Selatan ya, Bola Mongondo Selatan, Kota Manado ya, untuk Mapanget dan Paldua, kemudian Kota Tomohon hampir seluruhnya. Ya, dan sesuai informasi hujan sore ini sesuai dengan peringatan BMKG akan terjadi sampai di pukul 18.30 WITA waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita tinggal tunggu aja apakah benar memang mau turun hujan atau seperti apa ya. Dan semoga dampak cuaca sore ini tidak akan mengurangi dan menghalangi kebahagiaan Anda sambil merampungkan berbagai tugas aktivitas ya untuk sore ini. Ya, untuk Anda yang mungkin kalaupun tidak ada keperluan yang apa ya, mendesak ya, mungkin sebaiknya tidak keluar rumah karena pengaruh dampak dari polusi asap ya yang menyelimuti Kota Manado dan sekitarnya. Dan memang ya, terkait dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Manado, Puskesmas juga menghimbau warga untuk menggunakan masker. Nah, informasinya seperti apa ya, pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
4: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan secara tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
3: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
4: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
3: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
4: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagaikan langit di sore hari ya, demikian ada Steve Idol kembali sudah hadir melengkapi sore Anda. Ya, tampak memang sore ini semakin gelap ya, luar biasa memang ini dampak dari polusi asap ya. Tapi justru di beberapa tempat sudah sempat turun hujan ya. Nah, pendengar memang perlindungan diri ya perlu kita lakukan ya. Kita perlu memahami bahwa kelalaian kecil justru bisa berkembang menjadi kebakaran besar ya, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api. Jadi pendengar, jangan menunggu sampai hutan habis terbakar untuk menyadari pentingnya hutan ya untuk kita. Dan ya, pendengar, terkait dengan dampak polusi asap nih ya, kabut asap yang menyelimuti kota Manado ya memang menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat, dan menyikapi kondisi dan kualitas udara yang kurang baik dalam beberapa pekan terakhir ini memang masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Dan seperti yang disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atlas Marlaini Jonas, bahwa masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh ya, membatasi paparan asap, memperbanyak konsumsi air putih. Ya, kalaupun beraktivitas di luar rumah, gunakan masker ya. Dan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan juga seperti bayi, balita, masyarakat yang punya riwayat penyakit asma dan jantung. Karena kelompok tersebut itu perlu mendapat perhatian, karena paparan asap itu memperburuk justru kondisi kesehatan. Ya, terutama jika kualitas udara terus menurun. Ya, karena itu masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan agar segera mendatangi puskesmas ataupun fasilitas kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ya. Dan pemerintah Kota Manado menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari terhitung sejak 8 hingga 21 Oktober 2026, dan penetapan ini memang berdasarkan keputusan Wali Kota Manado nomor 395 sebagai langkah untuk penanganan darurat di tengah kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Kota Manado dan sekitarnya.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright, brother Tompi. I tell ya, man, love is all we need. And without a woman's love, a man's life is never complete.

Tentang kamu, demikian ada Tompi ya, kembali hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sambil tetap mewaspadai dampak cuaca untuk sore ini. Ya baik, pendengar. Ya memang beberapa hari kemarin ya, sempat ini ada himbauan dari BMKG juga bahwa langit Kota Manado terlihat berkabut ya di tengah kemarau panjang ya, dan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Dan dari BMKG ya, selaku koordinator observasi dan informasi BMKG, Muhammad Chandra Buana mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi ya oleh asap dari kebakaran karhutla serta asap yang terbawa angin dari luar daerah. Ya, dan beberapa waktu lalu juga kebakaran sempat terjadi di kawasan Gunung Kelabat ya, dalam sebulan terakhir dan berdampak pada jarak pandang. Selain itu juga kebakaran di TPA Sumompo ya beberapa hari lalu menjadi sumber polusi udara di Manado dan sekitarnya. Ya, dan karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan ataupun lahan secara sembarangan. Kalaupun warga mulai mencium asap di lingkungan sekitar, juga diminta untuk segera menggunakan masker atau pelindung saat beraktivitas di luar rumah. Oke, baik, masih ada dua lagu terakhir ya saya coba hadirkan. Ya, sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian Lintas Makota bersama RRI Tahuna.

0: Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiya. Informasi pertama dari RRI Manado. Hadirkan Asintel Kejati Sulut, Garda Marhenis Muda Sulut refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
1: Garda Marhenis Muda Sulut Utara menggelar diskusi publik refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan astacita Presiden di Sulut Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Eri menegaskan Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap regulasi maupun tindakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang mendobrak batas geografis menurutnya membuka ruang masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang perlu disikapi secara bijak khususnya oleh generasi muda.
2: Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia. Terus kemudian acara ini tentunya kita akan merefleksi kembali ya, terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mungkin pada saat ini terjadi pergeseran. Dan ini saya juga

0: sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita sebaiknya kembali kepada contohnya, yaitu kepada ideologi Pancasila. Karena banyak ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita tentunya, yang ini akan menjadi problem atau masalah tersendiri untuk generasi ke depan.
1: Selain membahas penegakan hukum dan pencegahan korupsi, diskusi publik ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Forum tersebut mempertemukan para aktivis dari berbagai generasi untuk bertukar gagasan mengenai strategi memperkuat hukum, integritas, serta keadilan sosial. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Berbagai kemudahan diperoleh dari kegiatan sunatan konsep modern lem dibanding sunatan jati, jahit. Sunatan dengan sistem modern lem, lukanya akan cepat sembuh, sehingga anak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pelaksanaan konsep sunatan modern terus diterapkan pada kegiatan sunat massal yang berlangsung di lingkungan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bondebolango. Berbagai manfaat serta kemudahan yang akan diperoleh pada sunatan modern lem tersebut. Ketua Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Huju mengemukakan keunggulan dari sunatan modern lem tersebut dibanding dengan sunat jahit adalah lukanya langsung kering. Bahkan dengan konsep sunatan modern lem seperti ini, penyembuhannya akan lebih cepat, di mana anak yang disunat dapat beraktivitas seperti biasa, seperti mandi dan buang air. Menurutnya kalau sunat dengan sistem jahit 3 hari lukanya baru sembuh, sedangkan sunat modern lem beberapa jam saja sudah dapat beraktivitas.
4: Keunggulannya daripada sunat modernnya itu, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi dan kalau buang air kecil sudah bisa langsung cebok. Dia berbeda dengan sunat jahit itu, nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Sunat modern lem itu ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa mandi. Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat bisa cebok.
3: Sementara itu, Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bondebolango, Teti Kurniati Peasu, menambahkan kegiatan sunatan yang diselenggarakan ini merupakan kerjasama dengan tim medis yang tergabung dalam Pemuda Relawan Gorontalo. Dikatakan tim medis pada relawan Pemuda Gorontalo tersebut berasal dari para nakes yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.
5: Mereka dari tim Pemuda Relawan Gorontalo itu kumpulan tenaga-tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo yang dari seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Gorontalo. Jadi mereka itu satu tim di sini. Mereka sekitar 30 orang.
3: Pihaknya mengapresiasi keberadaan tim relawan ini yang terus mendukung pelaksanaan program sekolah termasuk kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Rauf RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ke informasi dari RRI Tahuna. BPOM Sangihe gelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Tahuna Beach Hotel menjadi komitmen pelayanan publik yang lebih baik.
7: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM melalui reformasi birokrasi. Kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel, Rabu 14 Oktober 2026, dihadiri Asisten 3 Serda Sangihe, Dr. Yopi Tungari, mewakili Bupati Sangihe, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 menekankan bahwa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen BPOM Sangihe untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Bupati, pencanangan zona integritas harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban.
8: Pencanangan zona integritas ini tentunya bukan sekedar seremoni ataupun upaya meraih pendidikan, tetapi merupakan pernyataan komitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita harus memahami bahwa keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
7: Selain mengapresiasi komitmen Bepom Sengihe, Bupati juga mengingatkan peran dan fungsi yang Teremban sangat strategis dan penting untuk memastikan makanan obat yang terdistribusi di Sengihe sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sementara itu, Inspektur 1 Badan POM RI Adam Wibowo dalam sambutannya mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak dalam penerapan zona integritas Bepom Sengihe. Ia berpesan kepada Bepom Sengihe agar pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.
9: Pada seluruh jajaran Bepom di Kepulauan Sangihe, pembangunan zona integritas ini tidaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikan pencanangan ini sebagai langkah awal untuk mendapatkan kinerja kerja yang menjunjung integritas.
7: Acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM Bepom Sengihe ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Anton Lahaube melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sempat memicu gangguan penerbangan hingga penutupan bandara di beberapa daerah. Namun di wilayah perbatasan di Sulawesi Utara dari Kabupaten Kepulauan Talaut dilaporkan operasional Bandar Udara Melongwane hingga kini dipastikan tetap berjalan aman.
10: Meski ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi sejumlah wilayah Indonesia, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara dipastikan tidak terganggu. Hingga saat ini proses lepas landas maupun pendaratan pesawat di bandara perbatasan tersebut masih berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kepala UPBU Melongwane, Syahid Segaf Al-Kadri menjelaskan, kendati sempat muncul titik api lokal dan dampak asap kiriman dari daerah sekitar, jarak pandang atau visibility di daerah bandara masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan.
11: Melongwane memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
10: Yang dapat memburuk sewaktu-waktu, pihak UPBU Melongwane langsung menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama stakeholder terkait mulai dari TNI Polri, BPBD, Pemda, hingga otoritas Bandara Samratulangi Manado.
11: Baru tadi kami melaksanakan rapat komite keselamatan penerbangan dan latihan tabletop exercise di Bandara Melongwane. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebakaran sangat kami sarankan supaya seluruh stakeholder yang beranggotakan komite keselamatan penerbangan itu sendiri senantiasa memberikan arahan kepada seluruh warga yang ada di sekitar bandar udara supaya jangan melakukan proses pembakaran di sekitar bandar udara dan atau di tempat di luar bandar udara itu sendiri.
10: Langkah preventif difokuskan pada pemantauan hotspot secara real time serta pembersihan area kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP demi menjamin keamanan seluruh penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 3 personel Polres Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH akibat melakukan pelanggaran. Upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres Talaut tersebut digelar secara in absentia.
12: Keputusan ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dan mekanisme yang berlaku terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran dan dijatuhi keputusan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Sebanyak 3 anggota Kepolisian Resor Kepulauan Telau resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Kedinasan Polri. Keputusan pemecatan tersebut disampaikan dalam upacara resmi yang berlangsung di lapangan APL Mapolres Kepulauan Telau Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Telau AKBP Dwiat Moko, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama hingga jajaran personel Polres Telau. 3 anggota yang dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan keputusan Kapolda Sulawesi Utara tersebut berinisial Bribka SG, Bribda EP, dan Bribda ML. Karena ketiga anggota tidak hadir, prosesi PTDH dilakukan secara in absentia dengan penandaan silang pada foto para pelaku pelanggaran oleh Kapolres Kepulauan Telau selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan tindakan tegas ini diambil melalui proses hukum yang panjang dan berjenjang guna menjaga marwah institusi.
14: Mari kita laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kita tingkatkan profesionalisme, kita jaga solidaritas, kekompakan, serta kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh negara kepada kita semuanya. Dan yang harus ingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan sebuah modal utama bagi Polri dalam pelaksanaan tugasnya.
13: Kapolres juga mengimbau seluruh personel untuk menjadikan peristiwa ini sebagai iktibar agar tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana. Seluruh rangkaian upacara berakhir dan berjalan dengan lancar serta aman. Dari Kabupaten Kepulauan Telau, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talau tadi sekaligus menutup lintas Magotah, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
2: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
1: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
2: Nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
1: Oh gitu ya, jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi gak usah memaksakan ke orang lain gitu.
2: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
1: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
2: Tepat sekali.
3: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore kembali ya pendengar. Kita lanjutkan Manado sore ini usai penyampaian lintas Magota tepat di pukul 17 bersama RRI Tahuna ya. Dan kembali sore ini Anda sudah bersama kami di Pro1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Mike yang temani untuk sore Anda. Selanjutnya kami akan menyapa untuk Anda umat muslim dimanapun berada ya, lewat lagu-lagu religi pop muslim. Ya, sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akan jelang ya untuk azan maghrib dengan satu lagu dari Ahmad Dhani, Jika Cinta Allah.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja, karyawan-karyawati dan pimpinan LPPR Rimanado menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oke, baik pendengar, sebelum saya lanjutkan ya, saya mohon perhatian sejenak untuk informasi terkait dengan penggunaan bisnet. Setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya, pakai bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, bisnet home internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga pun lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai bisnet home, Anda bisa bikin Anda senang ya, dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak hanya itu saja, kalau Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet prize vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang bakalan diundi setiap bulannya. Itulah hebatnya totalitas internet ya. Pakai bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi bisnethome.net.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, dan akhirnya saya akhiri ya untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini ya. Setelah Anda ikuti tadi kumandang azan maghrib tepat di pukul 17 lebih 31 menit. Dan nanti

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma

0: toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
1: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya?
0: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
1: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, baik, berikan demikian ada Tika dan Li ya, untuk buatku kembali. Kembali kemana? Baik, pendengar, sebelum saya lanjutkan untuk lagu-lagu spesial malam hari ini.
1: Kita.
0: Ya, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan Karhutla, di mana pendengar Presiden Prabowo meminta penguatan penjagaan Karhutla hingga ke tingkat desa. Ya, Presiden menilai strategi tersebut tentu untuk menekan mitigasi yang presisi, terkoordinasi dan melibatkan masyarakat juga di wilayah yang rawan karhutla. Dan Presiden mengatakan upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Ya, dan Presiden juga menekankan penting strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Ya, karena langkah tersebut ya menjadi bagian dari upaya pemerintah juga untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Sementara pendengar, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih ada sekitar 639,23 hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi. Ya, dan wilayah yang masih menjadi perhatian utama itu di ya, meliputi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Dan selain mempercepat pemadaman, Presiden meminta penguatan personil juga untuk menjaga kawasan hutan. Ya, dan keinginan agar jumlah polisi hutan itu bisa mencapai 70.000 personel, sekaligus meminta dukungan Polri juga untuk membantu pelatihan. Ya, sementara pendengar, dari Ketua DPR RI Puan Maharani meminta juga pemerintah memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak karhutla. Ya, dan pemerintah pusat dan daerah juga diminta memastikan dukungan sosial serta pemulihan penghidupan warga selama kebakaran masih berlangsung. Ya, karena karhutla yang berkepanjangan tentu menimbulkan dampak terhadap kesehatan, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat. Ya, karena itu kondisi tersebut membuat keluarga terdampak juga harus menjaga keselamatan anak sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Karena itu pemerintah, ya, Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa masyarakat terdampak memperoleh dukungan selama masa penanganan. Ya, bantuan tersebut juga harus membuka jalan bagi keluarga untuk memulihkan kehidupan setelah kondisi membaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Cinta tapi gengsi, ya demikian ada Syahri ini kembali sudah melengkapi malam Anda ya dengan lagu-lagu yang terus saya hadirkan untuk melengkapi makan malamnya mungkin sampai di pukul 19 ya. Dan jangan lewatkan juga di pukul 19 nanti akan kami hadirkan drama radio ya, seperti biasa kali ini akan hadir drama radio persembahan dari RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia. Oke, baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya terkait dengan kerjasama Indonesia Kamerun ya untuk olahraga sepak bola. Nah, pendengar, Indonesia Kamerun menjajaki untuk penguatan hubungan bilateral melalui kegiatan olahraga khususnya sepak bola. Ya, selain mempererat hubungan sosial budaya, kegiatan tersebut juga membuka peluang kerjasama di bidang pendidikan dan pengembangan pemain-pemain muda. Ya, seperti disampaikan oleh Agung Cahaya Sumirat, ya selaku Duta Besar RI untuk Kamerun, ya pendengar, bahwa sepak bola menjadi sarana untuk mempererat hubungan kedua negara di luar kerjasama formal antar pemerintah. Ya, dan salah satu agenda yang disiapkan yaitu pertandingan persahabatan ya di Stadion Parigi BSD Tangerang Selatan pada 18 Oktober nanti ya pukul 8.30 WITA. Ya, dan kegiatan tersebut juga mendapat dukungan langsung dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan keterbatasan waktu persiapan membuat kegiatan tersebut belum memungkinkan digelar sebagai pertandingan antar tim nasional kedua negara. Jadi sebagai gantinya nanti penyelenggara merencanakan pertandingan persahabatan yang melibatkan delegasi Kamerun dan perwakilan dari Federasi Sepak Bola Kamerun. Ya, dan pendengar, selain pertandingan persahabatan, agenda tersebut juga direncanakan mencakup pelatihan sepak bola bagi sekitar 30 pemain muda Indonesia di Tangerang Selatan dan melalui kegiatan coaching klinik. Para pemain muda tersebut nanti diharapkan bisa memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari perwakilan sepak bola dari Kamerun.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
4: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
3: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
4: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
3: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
4: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
3: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4: Setuju, beli produk UMKM, bantu.

Tiada kata, ya demikian ada kolaborasi Mike Mohede dan Mulan Jamila kembali sudah melengkapi malam Anda. Saya masih punya Pasha Ungu ya dengan Rasa Terindah. Setelah itu Anda akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia.

0: 101.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terjelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua. Bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja .
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu. Bukan datang mau baribut deng kau.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dompu kepala dulu.
5: Johnny, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria.

0: punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
1: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan Koka?
0: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
1: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
2: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
3: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing, tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
0: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
1: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
2: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
3: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
0: Benar juga ya.
2: Tapi, Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
0: Eh, kok jangan senang dulu, eh? Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
1: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
3: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
0: Siap!
2: Siap, Komandan!
4: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
2: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
0: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya? Eh?
1: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
0: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
3: Nah, betul tuh Joni, misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
2: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
1: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
0: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
3: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
2: Kalau begitu Indonesia besar karena hal-hal kecil juga eh?
1: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama pasti dia akan kuat.
0: Macam kita empat ini toh.
2: Iyo, empat kepala, empat karakter tapi tetap satu tujuan toh.
3: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
1: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah. Tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sa
1: Ko
0: Kitorang Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Oke, baik pendengar, Fatur Nadila dengan lagunya Satu Dari Hatiku sudah melengkapi malam Anda lagi ya. Saya hadirkan lagi lagu-lagu spesial, mungkin tinggal tersisa satu lagu ya. Saya coba hadirkan kolaborasi Ruth Sahanaya dan Semi Simorangkir biar menjadi kenangan. Tapi sebelumnya saya mau berbagi dulu informasi ini, kabar gembira ya. Di mana Mensos saat ini sedang menyiapkan strategi pemberdayaan untuk 2,77 juta penerima PKH usia produktif. Jadi pendengar, pemerintah sementara memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima PKH menyusul temuan 2,77 juta penerima usia produktif yang menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Program ini untuk bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat melalui peningkatan pendapatan, penguatan kapasitas, dan akses pendidikan yang lebih merata. Dan jutaan penerima PKH dan bantuan sembako tersebut itu berusia 20 hingga 50 tahun. Sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi. Sementara pendengar, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bansos wajib menggunakan basis data terpadu dan akurat agar tepat sasaran. Dan pemerintah saat ini sementara memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kesesuaian distribusi dengan kebutuhan masyarakat. Ya, dan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian, BPS, dan tim digitalisasi bansos dalam proses pemutakhiran data penerima. Oke, kolaborasi dari Ruth Sahanaya dan Semi Simorangkir biar menjadi kenangan tuntaskan kebersamaan kita untuk malam ini. Setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Malam ya, kami akan menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat mimbar agama Kristen.

dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Anda sekalian, seluruh keluarga besar pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sebuah kebahagiaan luar biasa dapat kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya berdoa dimanapun Anda berada, semoga kasih karunia Tuhan menyertai Anda sekalian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kehidupan kami. Ada di antara kami yang sedang bersuka cita. Ada yang sedang menghadapi pergumulan. Ada yang sedang bekerja. Ada yang sedang berada di rumah. Dan mungkin ada juga yang sedang menghadapi persoalan yang tidak diketahui orang. Tuhan, pada saat ini kami ingin berhenti sejenak dari kesibukan kami. Kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kehidupan kami tidak sempurna. Ada kesalahan yang pernah kami lakukan. Ada perkataan yang mungkin melukai orang lain. Ada sikap yang tidak berkenan kepada-Mu. Bahkan ada kebiasaan lama yang sulit kami tinggalkan. Karena itu Bapa yang baik, kami mohon perbaharulah kami, perbaharulah hati kami, perbaharulah pikiran kami dan perkataan serta sikap kami, bahkan cara kami memperlakukan orang lain. Ajarlah kami untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Biarlah melalui renungan ini setiap pendengar mengalami kekuatan firman-Mu dan menyadari bahwa di dalam Kristus selalu ada kesempatan untuk berubah. Selalu ada kesempatan untuk bertumbuh, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Berikanlah hikmat kepada kami yang menyampaikan firman ini Bapa, dan bukalah hati kepada setiap pendengar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hari ini mimbar agama Kristen bersama saya, Rimita Lumenta, penyuluh agama Kristen Kabupaten Minahasa, kita akan merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu manusia baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia sebenarnya ingin mengalami perubahan. Kita ingin keluarga lebih harmonis, kita ingin pekerjaan lebih baik, kita ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, seringkali di saat kita ingin berubah, ada begitu banyak hal tantangan yang membuat kita susah untuk berubah. Karena apa? Karena kita sendiri yang tidak ingin berubah. Kita ingin keluarga kita berubah, tetapi kita tidak mau mengubah cara bicara. Kita ingin orang lain menghargai kita, tetapi kita tidak belajar menghargai orang lain. Kita ingin orang lain meminta maaf kepada kita, tetapi kita sulit mengakui kesalahan kita sendiri. Kita ingin hidup damai, tetapi masih menyimpan dendam. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat perubahan bukan pertama-tama dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Mari kita baca di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan. Efesus 4 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, manusia baru itu kita harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita mengenakan manusia baru yang diciptakan Tuhan untuk kita sendiri. Firman Tuhan ini berbicara tentang tiga proses penting, yaitu menanggalkan manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran, serta mengenakan manusia baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mendengar kata baru, biasanya kita berpikir tentang sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seperti rumah baru, pakaian baru, pekerjaan baru. Tetapi Alkitab berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam, yaitu kehidupan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Perhatikanlah kalimat ini. Yang lama sudah berlalu. Ini bukan berarti seseorang tidak memiliki masa lalu. Kita semua memiliki masa lalu. Ada keputusan yang salah, ada kegagalan, ada dosa, ada luka, bahkan ada kekecewaan serta hubungan yang rusak. Ada kesempatan kita pernah disia-siakan. Tetapi ketika seseorang datang kepada Kristus, masa lalu tidak lagi menjadi identitas utama dirinya. Kristus memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Bayangkan seorang ayah dalam sebuah keluarga, ia bekerja keras setiap hari. Pagi-pagi berangkat bekerja dan sore atau malam baru pulang. Karena tekanan pekerjaan dan berbagai persoalan hidup, ia menjadi mudah marah. Ketika ia pulang, sedikit kesalahan anak membuatnya membentak. Ketika istrinya memberikan nasihat, ia merasa disalahkan. Akhirnya suasana rumah menjadi tidak nyaman. Anak-anak mulai takut berbicara, istri menjadi lebih banyak diam. Sebenarnya sang ayah sangat mencintai keluarganya. Tetapi cara ia menunjukkan kasih justru sering melukai orang-orang yang ia cintai. Suatu hari ia menyadari, "Saya tidak ingin anak-anak saya mengingat saya sebagai seorang ayah yang selalu marah." Ia mulai datang kepada Tuhan, ia berdoa, ia mulai belajar mengendalikan emosi. Ketika marah, ia belajar diam. Ketika salah, ia belajar meminta maaf. Ketika anak melakukan kesalahan, ia belajar menegur tanpa menghancurkan harga diri anak. Perubahan itu tidak terjadi dalam sehari, tetapi perlahan-lahan keluarganya melihat sesuatu yang berbeda. Anak-anaknya mulai berani berbicara. Istrinya mulai merasakan kembali kehangatan dalam rumah tangga. Apakah ayah itu sudah sempurna? Belum. Tetapi ia sedang mengalami pembaruan. Ia sedang belajar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa mujizat harus selalu berupa sesuatu yang besar. Padahal perubahan karakter seseorang juga merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika orang yang dahulu pemarah mulai belajar sabar, itu adalah perubahan. Ketika orang yang dahulu pendendam mulai belajar mengampuni, itu adalah perubahan. Ketika orang yang dahulu tidak jujur mulai belajar hidup benar, itu adalah perubahan. Dan ketika seseorang yang dahulunya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain, dan sekarang dia peduli kepada orang lain, itu adalah perubahan. Di dalam Efesus 4 ayat 22 berkata, "Kamu harus menanggalkan manusia lama." Menanggalkan itu berarti melepaskan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita lepaskan. Mungkin kita perlu melepaskan kebiasaan marah-marah, pendendam, iri hati, kesombongan, suka berbohong,
kebiasaan menghakimi orang lain, kebiasaan menyebarkan gosip, keinginan untuk menang sendiri, dan kepahitan terhadap orang lain. Kadang kita berdoa, "Tuhan, ubahlah hidup saya." Tetapi ketika Tuhan menunjukkan apa yang harus kita tinggalkan, justru kita yang tidak melakukan itu. Kita ingin berkat baru, tetapi masih mempertahankan kebiasaan lama. Kita ingin kehidupan baru, tetapi masih memakai pola pikir lama. Kita ingin hubungan yang baru, tetapi masih menggunakan cara komunikasi yang lama. Karena itu, saudara-saudaraku, menjadi manusia baru membutuhkan keberanian untuk mengatakan, "Tuhan, saya siap melepaskan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu." Selanjutnya di dalam Efesus 4 ayat 23 berkata, "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu." Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan. Apa yang kita pikirkan sering mempengaruhi apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan mempengaruhi tindakan, dan tindakan yang dilakukan berulang kali akhirnya membentuk karakter. Misalnya, tidak ada seorang pun yang lagi menghargai saya. Ia mulai menjadi pahit, ia mulai menjadi tersinggung, ia menjauh dari orang lain. Padahal belum tentu semua orang bermaksud merendahkannya. Karena itu kita membutuhkan pembaharuan pikiran. Di dalam Roma 12 ayat 12 mengingatkan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Artinya, Tuhan ingin mengubah cara kita melihat kehidupan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan hanya berkata, "Mengapa ini terjadi kepada saya?" Namun belajarlah bertanya, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada saya melalui keadaan ini?" Ketika seseorang menyakiti kita, jangan langsung berpikir, "Bagaimana saya membalasnya?" Belajarlah untuk bertanya, "Bagaimana saya merespon dengan cara yang sesuai dengan kehendak Kristus?" Inilah yang dinamakan pembaharuan pikiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi manusia baru tidak hanya terlihat ketika kita berada di gereja. Manusia baru terlihat ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di jalan, di tengah masyarakat, bahkan di tengah media sosial. Kalau di gereja kita berbicara tentang kasih, tetapi di rumah kita terus-menerus menyakiti keluarga, maka ada sesuatu yang perlu kita periksa. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, tetapi bertahun-tahun kita menyimpan dendam, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, tetapi pekerjaan kita masih melakukan ketidakjujuran, maka firman Tuhan sedang mengingatkan kita. Iman harus terlihat dalam kehidupan kita. Manusia baru bukan hanya apa yang kita katakan tentang diri kita. Manusia baru adalah apa yang terlihat melalui kehidupan kita. Salah satu tanda kedewasaan sebagai manusia baru adalah kemampuan untuk mengampuni. Memang tidak mudah, ada luka yang sangat dalam, ada perkataan yang sulit dilupakan, ada pengkhianatan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Tetapi ketika hidup di dalam Kristus, kita belajar menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain benar. Mengampuni berarti kita tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kadang-kadang kita berkata, "Saya tidak bisa mengampuni." Mungkin benar bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tetapi kita dapat berkata, "Tuhan, saya belum mampu mengampuni. Tolong saya." Dan dari situlah proses pemulihan dimulai. Karena apa? Karena kita minta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang sering kali sulit diucapkan. "Saya salah" dan "maafkan saya." Mengapa sulit? Karena ego. Kita takut dianggap lemah, kita takut kehilangan harga diri. Padahal mengakui kesalahan bukan berarti kita rendah. Justru ada kekuatan dalam kerendahan hati. Bayangkan jika seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, tadi papa salah, papa terlalu keras berbicara,
Papa minta maaf. Kalimat sederhana itu dapat menyembuhkan hati seorang anak. Demikian juga dalam pernikahan. Demikian juga dalam persahabatan, bahkan dalam pelayanan. Manusia baru belajar mengutamakan pemulihan hubungan daripada mempertahankan ego. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang merasa saya tidak layak disebut manusia baru karena saya masih sering gagal. Jangan pernah berpikir demikian, saudaraku. Karena menjadi manusia baru bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Menjadi manusia baru berarti kita jatuh dan kita tidak memilih untuk tinggal dalam kejatuhan itu. Kita bangkit, kita bertobat, kita belajar, dan kita kembali kepada Tuhan. Kita memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki. Proses pertumbuhan membutuhkan waktu. Seperti seorang anak yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, tetapi ia tidak berkata, "Karena saya jatuh, saya tidak akan berjalan lagi." Ia bangkit dan mencoba. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Jika hari ini kita gagal, jangan menyerah. Jika hari ini kita jatuh, bangkitlah. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, datanglah kepada Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan Yesus masih tersedia. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu menjawab dengan suara, kita jawab di dalam hati kita. Apa yang masih menjadi manusia lama di dalam diri saya? Apakah ada kemarahan? Apakah dendam? Iri hati? Kesombongan? Ketidakjujuran? Kebiasaan menghakimi orang lain, sulit mengampuni, ego kita, atau mungkin ada sesuatu yang hanya Anda dan Tuhan yang mengetahuinya. Hari ini Tuhan tidak sedang mempermalukan kita. Tuhan sedang mengundang kita untuk berubah. Tuhan berkata, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Mulai hari ini, mari melakukan beberapa hal sederhana. Yang pertama, mulailah hari bersama Tuhan. Sebelum memulai aktivitas, berdoalah. Tuhan, hari ini jadikanlah saya manusia yang baru. Hal yang kedua, kendalikan perkataan. Tidak semua orang yang ada di pikiran harus keluar melalui mulut. Berbicaralah untuk membangun. Harus menjaga perkataan kita, jangan sampai perkataan kita itu melukai orang lain. Dan yang ketiga, berani minta maaf. Jika kita salah, jangan menunggu orang lain terlebih dahulu untuk meminta maaf. Marilah kita belajar untuk meminta maaf terhadap apa yang kita lakukan, jangan pernah malu. Dan yang keempat, belajar mengampuni. Serahkanlah luka kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang lain menghakimi kita, orang lain mengguncingkan kita. Tapi ingat, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan saja mengampuni kita. Apalagi kita sebagai manusia, kita juga harus berani mengampuni orang lain. Dan yang terakhir adalah, periksa kehidupan kita di media sosial. Apakah yang saya tulis mencerminkan karakter Kristus? Apakah yang saya tulis itu sengaja untuk menyinggung orang lain? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, media sosial ini memang kadangkala membuat kita lupa. Lupa apa? Kita kadangkala tidak mengetahui bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, itu sengaja untuk melukai seseorang. Itu membuat hati orang yang membaca akan tersinggung. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi manusia baru. Di saat kita menuliskan sesuatu di media sosial, marilah kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang keenam adalah jadilah berkat. Tidak perlu menunggu untuk melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari rumah. Mulailah dari keluarga, mulailah dari lingkungan sekitar.
Satu senyum, satu perkataan yang menguatkan, satu bantuan dan satu tindakan kasih. Hal-hal sederhana menjadi kesaksian tentang kehidupan yang telah diperbaharui Tuhan. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa menjadi manusia baru bukan sekedar mengganti penampilan. Manusia baru adalah perubahan hati, perubahan pikiran, sikap, perkataan, serta karakter, dan semuanya berpusat kepada Kristus. Mungkin ada pendengar yang sedang merasa bahwa dirinya terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, "Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan." Ingatlah, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berubah. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami keretakan rumah tangga. Mulailah dengan satu langkah kecil, minta maaf, buka komunikasi, berdoa, belajar, mendengarkan. Mungkin ada yang sedang berjuang meninggalkan kebiasaan lama. Jangan menyerah, datanglah kepada Tuhan setiap hari. Sebab manusia baru bukanlah manusia yang tidak pernah gagal. Manusia baru adalah manusia yang terus membiarkan Kristus memperbaharui hidupnya. Mari kita tinggalkan apa yang harus ditinggalkan, mari kita perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki, dan mari kita pulihkan apa yang masih kita pulihkan. Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin mencerminkan Kristus. Kiranya ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka tidak hanya mendengar bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi mereka dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Tuhan, kami mengakui bahwa masih banyak hal di dalam diri kami yang harus diperbaharui. Kami masih mudah marah, kami masih sulit mengampuni, kami masih menyimpan kepahitan, kami masih sering dikuasai ego, kami masih mudah menghakimi. Ampunilah kami ya Tuhan, bantulah kami menanggalkan manusia lama, perbaharulah roh dan pikiran kami. Ajarlah kami mengenakan manusia baru yang hidup dalam kebenaran, kasih, dan kekudusan. Berkatilah keluarga kami, pulihkanlah hubungan yang sedang renggang, kuatkan mereka yang sedang menghadapi persoalan, hibur mereka yang sedang mengalami kesedihan, berikan pengharapan kepada mereka yang sedang merasa tidak memiliki jalan keluar, dan jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa kasih dan damai dimanapun kami berada. Tolong kami agar kehidupan kami menjadi kesaksian yang nyata, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Bukan hanya melalui ibadah, tetapi melalui kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di dalam rumah, di tempat bekerja, dan di tengah masyarakat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami manusia baru yang semakin menyerupai Kristus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI, sebelum kita mengakhiri renungan ini, bawalah satu kalimat ini di dalam hati kita. Bahwa saya tidak harus tetap menjadi diri saya yang dahulu. Di dalam Kristus, saya dapat diperbaharui dan dapat menjadi manusia baru. Puji Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita.

Okay, baik pendengar Rumah Kristiani di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti renungan firman Tuhan ya dalam mimbar agama Kristen Protestan bersama Kementerian Agama Kabupaten ya Minahasa ya, dan satu kidung pujian dari Sari Simorangkir sekaligus rampungan kebersamaan kita untuk malam ini. Terima kasih untuk atensinya. Kini saatnya saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya ada Priscilla yang akan lanjutkan untuk Manado Malam. Baik, mengakhiri pengulangan saya, program Satu RR Manado segera bergabung dengan Central Pro 3 untuk kita jelang penyampaian warta berita. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.

0: total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
1: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
0: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
1: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
2: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
1: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
5: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
4: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin

0: Banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
1: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
0: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
3: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
4: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
5: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
4: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
6: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
7: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
8: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
7: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
6: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
9: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
6: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
2: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
10: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatizon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
11: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
12: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
11: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
10: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
13: Jadi saya lihat dari sisi
12: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
10: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
2: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
14: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ini tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
14: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
15: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
16: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
15: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
16: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 di antaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
15: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
17: Ya kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga lagi.
13: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
18: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
13: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Priscila menemani Anda untuk perjalanan Manado malam ini. Sebelum nanti kita akan ke ruang rindu berjaringan nasional bergabung bersama program Satu Jakarta, informasi untuk Anda kali ini yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Imbauan pendengar dari Pemerintah Kota Manado dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di mana kualitas udara di Kota Manado saat ini perlu diwaspadai. Berdasarkan data IQR pada 14 Oktober 2026 dari pagi tadi pendengar, kualitas udara di Kota Manado berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi kalau kita melihat pada indeks kualitas udara, normalnya atau baiknya ada di angka 0 sampai 50, sedangnya 51 hingga 100, sedangkan Manado saat ini berada di angka 110, yang artinya pendengar tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dan bagi kelompok sensitif ini siapa saja? Ada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit jantung atau paru-paru. Sebaiknya mengurangi paparan polusi dan menghindari aktivitas berat atau fisik berat di luar ruangan. Dan memperhatikan juga menggunakan perlindungan yang sesuai. Jikapun harus keluar rumah, kelompok sensitif ini, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita asma, jantung, atau paru-paru, sebaiknya pertimbangkan menggunakan masker respirator seperti N95 atau KN95. Kurangi aktivitas berat dan perhatikan gejala seperti batuk atau sesak napas. Lakukan pengurangan polusi juga pendengar di dalam ruangan, tutup jendela ketika udara luar tercemar. Jika kondisi dalam ruangan memungkinkan dan gunakan pembersih udara seperti air purifier yang berfilter partikel jika tersedia. Lakukan pemantauan kualitas udara, pantau perkembangan indeks kualitas udara ini pendengar. Kemungkinan untuk kita melihat identifikasi sumber pencemaran, hindari pembakaran sampah, serta melakukan koordinasi.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik, uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja. Tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren ini versi
0: dari ya,
1: fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Ya.
1: Karena
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama.
0: Kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya, dan Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku nggak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya.
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya Rudianto ya, itu Emerald Bell. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu. Dia ngomong apa Bang?
2: Gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan, ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Wow. Dan wow, menghilang lama. Tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wow. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran iya, berkembang.
2: Ya. Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau kan
4: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan,
1: dan khas banget
2: dan
1: ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Benar, kan berapa punya albumnya atau aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak sama iya, sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. My faves banget itu.
4: Ya. Terus
1: terima kasih Bang Oji.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama iya, Mbak Liz ya.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Sebut, saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan, mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya. Yeah. Waduh, ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah. Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Ozi nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay, kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
4: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
4: Kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya Allah.
1: Betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer.
4: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Memang
3: suaranya bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan Kondelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu gimana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya, dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: siap. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
5: Selalu.
4: Dengan senang hati Pak.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay.
5: Ya.
4: Oke.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
4: Mohon itu aja.
5: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
6: Pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Okay. Silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
1: Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Kita janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sor.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Ya udah, harus ada undangan
4: dong. Mohon doang. Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Terima kasih.
1: Bye-bye.
4: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya
4: tak. Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Liz
1: dan Bang
4: Oji.
1: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
1: Iya.
7: Titisan Dorong Usia Atas.
2: Iya, betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasinya. Karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Oji gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Liz Menawati.
1: Liz.
7: Ya, Mbak Liz, ya berdua sama Mbak Oji. Tetap sukses ya, yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luar biasa Pak Widi Toker yang semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Selamat untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus Ica? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: sama Elsa Maria kembali
4: oh,
9: lagi.
4: Oh iya, Elsa. Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Iya. Siap.
9: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Lis. Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat Tante
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Okay. Oke.
4: Okay. Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
4: salam. Boleh, silakan tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih, terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar
4: okay.
9: RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, okay, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang
5: Halo,
1: Leman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
5: Selamat malam
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Menawati dan Bang Oji.
5: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
5: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
5: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
5: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
5: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
5: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
5: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
5: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
4: pop? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
4: Tunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
5: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
4: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabetkan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul Bang Oji, setuju
2: sekali. Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, gitu, jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya, kan, supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
1: Salto.
4: Gimana alto, silakan
1: atau
4: dijawab.
1: Jadinya. Nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman
1: kok Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang...
1: Itu. Ya memang, berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya, makanya.
4: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terlalu. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah
4: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan apa takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silahkan masing-masing Bang Uji dan Mbak Lis.
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama
2: ya. Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alhamdulillah. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun
4: 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau gak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau gak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP record.
4: Ih. Oh iya.
1: Warna ya Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
1: Lagu pop
4: ya.
1: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah
4: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling dulu. Hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis menjadi bintang tamu.
4: Siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
1: hal
2: banget.
1: Ya, sukses di segala bidang pernah.
2: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
4: enggak
1: kelihatan
4: ya kan?
1: Ini enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
2: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah, dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, enggak pagi-pagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot. Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu.
1: Jadi
2: semangat. Ini loh,
1: Bu Ketum.
4: Oke.
1: Jadi aku panggilnya Bu Ketum
4: Ya, wis. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Bang Uji juga begitu. Inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan.
1: Selamat malam Pak Putra. Langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio. Iya,
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Mbak Lis.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: sih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Udah
0: Mas? Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makin malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima alhamdulillah. Kasih iya dong.
6: Bicara bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan Bu Merpati.
0: Jangan mampir mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
6: Keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh
6: semua
1: ya.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap itu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Tunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Terputus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh, gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Dudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernamasan.
1: Halo, langsung dengan bintang kan ya.
0: Iya, aku kangen loh.
2: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
0: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
0: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol yuk Bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Aduh,
0: nanti ditungguin sama si manis.
2: Mbak Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
2: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
0: Iya,
2: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
0: Dapat ya, banget ya, Mbak Haryanti ya.
1: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, ini, betul ini, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Apa
2: nyanyi bisa,
0: main film bisa,
2: nge-host
0: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
1: Kenapa?
0: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya Bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, nanti
2: di band film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
1: Oke. Siap.
2: Bisa berapa hari?
1: Siap.
2: Itu ya.
1: Ditunggu ya Mbak Haryanti.
2: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Odi Raputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya
1: ditunggu
2: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
1: Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
1: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan balik. Jadi lagu lawas jadi

0: Betul, setuju.
1: Doa doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul, betul, betul, setuju Mbak Teh Dina.
1: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liv itu yang irama bosas, yeah. Bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dina?
1: Mas, aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
1: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi untuk Bang Oji tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke okay.
0: Okay, dengan bosas.
2: Oh, bosas ya.
1: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing.
0: Sama-sama.
1: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
0: Siap Tete.
1: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. Tadi di Jember. Mm-hmm. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih. Okay.
1: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
0: Selamat malam. Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
3: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
0: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
0: Itu beda-beda.
3: Kita,
0: betul.
3: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
0: penyonya.
3: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
0: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
1: yang kita harapkan.
3: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: 230 terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
3: Ya, kalau apa ya aku enggak tahu lupa ya berapa ya. Hanya Bang Teman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
3: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke okay, oke. Okay.
0: Oh iya Indah Permatasari. Ya.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
0: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
3: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
0: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
3: Saya sebenarnya penakut.
0: Serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
3: aku penasaran banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
0: ya,
3: gitu.
0: Antara ini dan ke kamar mandi.
3: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke oke oke oke.
0: Ya kan? Enggak kebayang.
1: Enggak mau bayangin
0: mulu.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
0: Bisnisnya tadi Mbak Liz.
1: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah sesudah setelah dunia belum kiamat ini.
3: Kayaknya melihat apa? Melihat antusias para pendengar.
0: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya, 36 ribu
0: iya, dalam 36 waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
3: iya,
0: tuh.
3: Iya benar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
0: Di luar prediksi
3: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
3: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya kok jadi lupa aku ah Bu Haryanti dulu deh kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
3: yang mana yang paling seneng ya
2: nyanyi atau film
3: iya nyanyi dong.

0: pasti kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau suntik itu kadang-kadang iya, mundur oh, iya.
1: Kan tabungan.
2: Dan capek,
0: capek banget. Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Liz
0: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya ya, dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu loh.
2: Betul,
0: nah,
2: setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
2: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi aduh.
0: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke. Makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
0: gak diusah lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya,
2: betul. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
0: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
3: Kan Mbak Itanya bilang gini aja,
2: ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Mas Yudi gak ikut.
1: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
0: Kiamat. Gitu.
1: Oh iya.
0: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar.
0: Gitu.
2: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
0: Iya, benar.
1: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya. Betul.
1: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
2: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
1: Okay.
0: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
1: Ida Royani gitu
0: ya kan.
2: Nah,
1: siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
2: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa
1: ini?
4: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
1: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
2: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
2: Boleh
4: Tanti?
2: Dong.
1: Boleh dong. Iya. Justru harus nanya.
4: Okay. Sebelum tanya, silakan, Yohana silakan. Mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
4: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
0: Apa yang dilihat? Oh,
1: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
4: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Insyaallah.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Langsung merinding.
1: Dikira menerawang. menerawang.
2: Kira menerawang. Ya,
3: Takiro menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan, silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
1: Alhamdulillah.
4: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke.
2: Oke, siap.
4: Itu aja.
1: Siap.
4: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
2: Terima kasih.
4: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
2: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang ngaransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Pesannya memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya, karena ada film yang
0: oh filmnya ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Lis dan Bang Oji ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Siapa yang pisang madunya?
0: Pisang madu, pisang madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Uci.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya hampir sih.
3: Salah yo.
1: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya Mbak Lis ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas Mbak Lis enggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo coba.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mosa nyukain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
0: Kelupis. Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji pengen 2 pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: Apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
3: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah mau Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
2: main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya. Gak bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab Mas. Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya.
1: Bungkus ya.
0: Oke. Wah ini kita udah ada yang
2: ngomong-ngomong. Kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Sama Mbak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Okay.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih
4: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Ya. Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Assalamualaikum, Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
0: Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan, Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis
0: Megawati, betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Mengabdi lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: dengan kabar lagu. Amin. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu
0: Sandora? Oke, motivasinya ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Anda,
5: ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Masya Allah,
1: langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena
0: asap kan dia
6: jadi.
0: Oke. Silakan, silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
7: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
7: Iya betul, Omanya sehat.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi setan yang rajin.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
2: Si manis si batan ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong, tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana, Bali?
0: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana
7: kok rasa? Kata Bang Adi.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Uji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
8: Iya.
2: Kolaborasi jadi, jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
8: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar. Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah. Berapa tahun yang lalu.
8: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
7: Keberagamannya.
8: Nanti kita viralkan ya, Bang Uji.
0: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
7: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
8: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
8: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya ya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
8: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana
2: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
8: Takut ya dia saat
7: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
8: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh.
8: Ya. Aduh, oh,
7: okay. Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
8: melepaskan
2: diri ya, kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
8: Jadi pemain film enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
8: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
7: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke. Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekali ya gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita terus, syuting terus. Tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya bener.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang nggak pernah didatangi?
2: Bener. Masih ngerias Yuni Syara. Nah malah ditawarin main sinetron. Nah itu aja. Iya. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia belum kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Nah,
2: ini
0: siap.
2: PR buat kita yang kita harus seenggak-enggaknya mesti
1: lebih cetar ya,
2: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ali ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ali.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Okay. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share begitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong nih,
1: dunia belum kiamat
3: ya,
2: tolong ya,
1: mumpung dunia belum kiamat,
2: mumpung kami punya single,
1: mumpung dunia belum kiamat,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap,
3: dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya jadi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Hei, Meti, Meti, sini kuat. Aduh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang dali ya. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Duduk eh. Itu le kuat lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kok tuh bapak kele sunin tau tako sukurang sama dengan toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya doi, berarti sudah pak urus dang dorang kah? Itu le kuat Mince, kok bisa bergaul le kuat dapat lihat rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Dapat lihat le kuat ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapat ini beti deh Mince. Apa le kuat mantu mau nidakar lo tak akan? Nggak tobat-tobat, Kang. Tuh hari ada yang mengamuk gara-gara mau nipe mulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain. Karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Priscilla mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari puncak Tikalang Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami kembali hadir untuk Anda, menemani suasana Anda di sepanjang hari ini, di hari Kamis 15 Oktober 2026, hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk perjalanan Manado pagi hari ini, saya Ike Darsono Momoye kembali hadir untuk Anda, menemani suasana pagi hari ini, hingga di pukul 10 nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, saya ucapkan salam sehat untuk Anda, salam bahagia untuk pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi dan sukses untuk Anda bersama kami. Dan di awal kebersamaan kita, kami hadirkan Mutiara Pagi, dan nantinya Anda ikuti lewat live YouTube kami RRI Manado bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian indah pada waktunya dari Mita Talahatu. Dan sesaat lagi Anda ikuti acara Mutiara Pagi, Renungan Firman Tuhan dan doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH, MPDK Konselor.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda dan senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan saya Ikhlas Sonom Mumuaya bersama Anda, nantinya Anda akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, MPDK Konselor, yang akan memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan dan bahkan akan mendoakan segala pokok-pokok doa kita untuk hari ini yang Anda bisa sampaikan nanti di line telepon SMS WA 0853424928 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Sekali lagi di 0853-4240-0928 untuk line telepon SMS WA atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan yang pasti salam sehat, salam bahagia untuk hari ini ya. Oke, dan nantinya kita menunggu Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, MPDK Konselor. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati.
1: Damai di hati. Iya, oke, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan siap memberkati kita semua, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di dalam acara Mutiara Pagi. Oke, dan ya, pendengar pemirsa, untuk pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ya ayat 8 dan seterusnya ya. Oke, kita kembali menantikan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, MPDK Konselor, yang akan memberkati kita. Dan nantinya Anda siap-siap untuk bertanya, berdialog dengan Bapak Pendeta di line telepon SMS WA 0853-4240-0928. Sekali lagi di 0853-4240-0928 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan hari ini, pagi hari ini. Anda yang punya permasalahan di dalam kehidupan, punya pergumulan, atau juga ingin mendoakan yang sakit, mungkin ada keluarga atau Anda sendiri yang sakit, bisa dibawa dalam doa sebentar. Nantinya Bapak Pendeta akan mendoakan kita. Dan ya, silakan Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta. Iya, silakan langsung saja dengan renungan firman Tuhan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike.
1: Iya.
2: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami berterima kasih kami boleh ada hingga hari ini karena Tuhan. Karena itu kami butuh firman-Mu sebagai pedoman perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya yang mengendalikannya diberkati Tuhan.
1: Amin.
2: Bersama dengan tim, biar kiranya damai dan sejahtera Allah menjadi bagian hidup mereka.
1: Amin.
2: Memberkati semua pendengar, bahkan pemirsa Radio Republik Indonesia yang menyaksikan, yang mendengarkan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama dan Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin.
1: Amin.
2: Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 8 hingga 13 firman Tuhan demikian. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita hari ini adalah dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Menarik dalam bacaan ini dari semua anak Isai yang sebenarnya yang sudah diundang dalam acara pengorbanan itu, justru yang dipilih ya tidak ada di antara mereka. Yang dipilih adalah Daud yang sementara menggembalakan kambing domba. Apa sebenarnya maknanya? Kadang manusia berpikir untuk memilih ya sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata, apa yang dianggap baik oleh manusia, tetapi ternyata belum tentu dianggap baik oleh Tuhan. Karena Tuhan justru melihat hati, dan pemilihan Tuhan berbeda dengan pemilihan manusia. Dan hari ini kita disadarkan bagaimana Tuhan dengan sendirinya memilih Daud. Dia tidak masuk hitungan dalam tanda petik. Ya. Artinya tidak ada dalam kumpulan anak-anak Isai yang duduk dalam acara pengorbanan itu. Tapi justru dia sementara menggembalakan kambing domba. Apa yang sebenarnya mau disampaikan lewat firman Tuhan hari ini? Bahwa kalau Tuhan yang memilih, tidak ada yang dapat membatalkannya. Dan kalau Tuhan yang memilih, berarti Tuhan yang nantinya akan memperlengkapi. Kita bisa lihat apa yang terjadi sesudah Samuel mengurapi Daud. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apa yang mau disampaikan bagi kita? Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan perlengkapi dengan kuasanya yang sempurna. Saudara jangan pernah takut, mungkin saudara mau mengatakan, saya ini tidak layak. Saudara mau mengatakan bahwa saya tidak sempurna. Saudara mau mengatakan bahwa saya belum siap secara manusia. Saya tidak pandai berkata-kata. Saya tidak pandai berdoa. Saya tidak pandai menyampaikan firman. Saya mau katakan, kalau Tuhan memilihmu, Tuhan pasti memperlengkapimu. Ingat itu. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Entah keterbatasan fisik. Kadang orang berpikir, aduh, kita ini ada sakit. Kita ini banyak hal yang harus kita lewati. Kita ini tidak sempurna. Kita tidak bisa baking apa-apa. Saya mau katakan bagi kita hari ini, saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan akan perlengkapi. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk dia bagi pekerjaannya. Karena itu saudara, kalau Tuhan pilih jangan tolak. Ya. Kalau Tuhan pilih, mari siapkan diri kita untuk sungguh-sungguh. Tapi juga bagi mereka yang belum dipilih, ya jangan pernah menganggap bahwa Tuhan, kenapa bukan kita dan kenapa dia? Ya. Tuhan, padahal kita suka, kenapa tidak tak pilih? Saya mau katakan saudara, pemilihan Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Jadi saudara berdoalah supaya ketika Tuhan mau memilih, dia tidak akan pernah salah dalam memilih. Dan dia pasti akan memperlengkapi kita sebagai anak-anaknya. Pemilihan akan dilaksanakan besok secara khusus bagi gereja Masih Injil di Minahasa, bahkan hari Minggu. Saya berdoa, kita semua berdoa, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang dipilih oleh Tuhan, pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Ya, demikian pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, yang memberkati kita pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat melalui line telepon SMS WA di 0853 0812 4040928. Ya, untuk pagi hari ini pendengar pemirsa RRI Manado melalui 0853 4240 0928 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Sekali lagi di 0853 4240 0928 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Mutiara Pagi ya, bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor, yang pagi hari ini sudah membacakan firman Tuhan dan mengangkat renungan di dalam 1 Samuel 16 ayat 8 hingga 13 ya. Oke, Pak Pendeta, besok hari merupakan hari yang sekalian ya merupakan pesta iman ya bagi ya, warga gereja Masih Injili di Minahasa, dan tentu saja semuanya besok sudah tidak sabar untuk dinanti-nantikan oleh warga gereja dan warga jemaat yang nantinya secara serentak akan memilih. Dan tentu saja ya seru-seruan ya untuk besok hari dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Dan kita tetap bahwa dalam doa bahwa besok hari merupakan hari yang merupakan hari penuh kebahagiaan, sukacita iman. Oke, ada telepon yang masuk, Pak Pendeta. Iya, selamat pagi, halo. Ya, halo. Halo. Selamat pagi. Shalom. Iya, halo. Iya, rupanya masih ada kesulitan. Iya, terputus, halo. Iya, oke. Ya, dilewati saja ya. Oke, ya, yang pasti jangan malu-malu ya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan jangan sungkan-sungkan ya. 0853 4240 0928 untuk pagi hari ini. Sekali lagi di 0853 4240 0928 untuk Mutiara Pagi hari ini, silakan Anda manfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini. Oke, saya kembalikan dulu kepada Pak Pendeta sambil menunggu. Ya, oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Oke, Ibu Els di Makalisung. Oke, silakan Ibu Els.
3: Ya, Ibu Kal, Ibu Els, Ibu Ica, Pak Pendeta cuma mau minta topangan doa. Baik Ibu El maupun anak-anak cucu-cucu supaya selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, apalagi besok orang ada mau memilih kan, supaya iya, Tuhan mau tuntun, Tuhan mau tunjukkan untuk orang mau pilih yang terbaik. Itu saja Ibu Ica, iya. Dan Bapak Pendeta, makasih Shalom El, selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi Ibu El yang ada di Makalisung, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu El, silakan di 0853 4240 0928 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, ingin memohon topangan doa. Ya, ada telepon lagi. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Oke, rupanya terputus. Oke. Ya. Halo. Ya. Shalom, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini? Halo. Ya. Oke, terputus ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, silakan di 0853 4240 0928 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Oke, sambil menunggu Anda, saya kembalikan lagi kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
2: Iya. Jadi sebenarnya Mbak Ika,
1: iya,
2: pemilihan Tuhan,
1: iya,
2: ya, pasti berbeda dengan pemilihan manusia.
1: Iya.
2: Manusia boleh punya bayang-bayang ya, dalam tanda petik ya, apa yang harus saya pilih kayaknya harus seperti ini ya. Saya harus memilih dengan tipe seperti ini ya. Itu boleh jadi sama seperti yang dibayangkan oleh Samuel ya, iya, ketika dia mengunjungi keluarga daripada Isai. Ya, dia sudah membayangkan bahwa anak-anak daripada Isai yang pertama ketika dia lewat, nah, dia sudah membayangkan Sodia ini yang Tuhan mau pilih pada dia. So ada raja yang nantinya akan menggantikan Saul. Tapi ternyata tidak. Semuanya sampai yang ketujuh, ya pada akhirnya Samuel harus menyadari bahwa apa yang dipilih oleh Tuhan ya berbeda dengan apa yang dipilih oleh manusia. Dia mengambil keputusan dengan mengatakan kepada Isai, apakah anak-anakmu sudah semua? Oh, masih ada yang bungsu. Masih ada satu. Di mana dia? Ada sementara menggembalakan kambing domba. Nah, kalau begitu panggil pada dia. Sebab kalau dia tidak datang, ya orangnya tidak bisa makan. Ya. Ternyata ya ketika memanggil Daud, ya, dia datang kemari kemerah-merahan. Ya, matanya indah, ya, rupa elok luar biasa. Ya, artinya ya bahwa apa yang Tuhan pilih ya itu sudah yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Dan karena itu sebenarnya orang berdoa juga. Tidak perlu berandai-andai ya. Karena bisa saja ya pada waktu pemilihan berbeda dengan apa yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Ya, lain kali manusia baik seorang rancang-rancang ini kuat bagus dia ini, ya, apalagi dia ada kelebihan begini, ya dari sisi ekonomi dia mapan dan lain sebagainya, ya belum tentu. Tapi juga ya dia katu ya, jago bapimpin, ya sudah pelia dia dari waktu dia masih remaja, pemuda. Bahkan setelah dia so berkeluarga, sudah pelihara DP potensi dalam pelayanan. Tapi belum tentu juga. Ya. Ada banyak hal yang kalau Tuhan mau menyatakan kadang di luar apa yang kita bayangkan. Nah, lantas ada yang bertanya begini Mbak Ika. Terus kalau misalnya ada banyak kekurangan dia belum mampu, ya sesuai dengan tema. Dipilih dan diperlengkapi. Di ayat 13, ya, sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daud. Artinya, kalau Tuhan pilih, Tuhan yang akan memperlengkapi dengan caranya. Begitu, Mbak Ika.
1: Iya. Oke, Pak Panita ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Ya, shalom. Halo. Iya, halo.
4: Halo, halo.
1: Iya, halo. Iya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bapak Pendeta. Iya. Dengan Cliff dari Motoling. Iya.
1: Cliff dari Motoling. Silakan, Cliff.
4: Ah, iya, ini tema kan. Apalagi besok, terang buat pilih.
1: Iya.
4: Khusus ini. Memang kalau Tuhan Yesus itu melihat hati, kalau terang melihat di cover, di wujud, di apa tuh. Tapi itulah manusiawi, Bapak Pendeta. Iya. Jujur saja kita lihat pertama di kompetensi. Tuh. Mampu enggak? Jangan cuma mau setelah so terpilih, ya tidak tahu mau bawa ini jemaat kemana. Atau so malas ke ibadah, atau begitulah. Kong kedua, DP materi. Memang juga orang bilang, ah bagaimana lah ini kong, sedangkan apa bagaimana DP pelayanan ini seperti apa pak jemaat. Jadi kedua hal ini kalau dari kita memang jujur saja kita nilai dari situ. Mampu enggak, punya kemampuan enggak, kompetensi enggak. Cuma dia secara finansial jangan-jangan jemaat ya, terus yang paling paling dominan yang begini. Padahal kan kalau pimpinan toh pasti dia yang dahulu dulu dang. Nanti kan akan menyusul ini DP anggota dang begitu. Jadi besok apakah yang harus orang mau lakukan? Jujur saja kalau pak kita pekolom dia penatua so ada memang calon dong. Memang dia diaken mat orang kasih naik di penatua. Tapi yang orang mau cari DP pem apa? Kalau di pelayanan tidak ada wakil waktu begitu. Tuh sama tuh DP tusi kan berbeda. Tapi tetap pelayanan bukan ketua dan wakil. Jadi DP penatua so ada tapi diaken ini yang orang begini mau pilih si A. DP ini begini, DP kekurangan di sini, si B kekurangan di sini. Jadi tolong berikan apa yang arahan pada orang pencerahan Bapak Pendeta yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh jemaat itu apa? Mesti berdoa betul-betul kan sebelum berpilih kan pasti mau ibadah atau Bapak Pendeta.
2: Iya.
4: Tapi memang betul-betul apa yang harus betul-betul orang lakukan supaya mau dapat pemimpin yang betul-betul sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya manusia kan, secara manusia sama yang kita bilang tadi, DP kompetensi yang kurang lihat, mampu enggak, terus DP finansial mampu enggak, dan selalu hulu-huluannya jemaat, inilah itulah, jadi tolonglah lebih lebih apa ya, berikan pencerahan pada orang, karena memang momen momen untuk Gemim, warga Gemim pada besok.
1: Iya.
4: Cuma okay. Itu saja Bapak Pendeta. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi.
1: Iya, terima kasih, Shalom juga, selamat pagi untuk Cliff yang ada di Motoling. Oke, okay, kalau masih ada di belakang Cliff, silakan di 0853-4240-0928 untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang ingin ikutan bergabung ya. Dan pagi hari ini kita mengangkat mengenai dipilih dan diperlengkapi Tuhan sesuai bacaan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 8 hingga 13. Ya, sambil menunggu saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk ya membahas lagi mengenai topik dipilih dan diperlengkapi Tuhan. Silakan ya, Pak Pendeta.
2: Jadi sebenarnya Mbak Ika ya, Bung Cliff sudah menyampaikan tadi ya. Ya, ada beberapa hal yang mereka lihat dari kompetensi, ya, kemampuannya. Ya. Bagaimana dia harus mampu menjadi seorang pemimpin. Ya. Dia punya kelebihan. Ya. Tapi yang kedua, dilihat juga dari sisi materi. Ya. Kadang memang itu ada di pikiran kita. Ya. Bagaimana ini mau memimpin kalau tidak tahu memimpin. Ya. Sekarang orang kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Bagaimana kita mampu melihat kepemimpinan Daud ketika dia sebagai seorang gembala kambing domba? Ya, mungkin orang mengukur, wah Daud, kenapa Daud? Ya, bukankah Daud pengembala kambing domba? Terus bagaimana dia bicara dan dia mau memimpin ini umat Tuhan, pebesar. Ya, tapi ingat sekali lagi, kalau Tuhan pilih Tuhan akan perlengkapi. Kekhawatiran-kekhawatiran kita yang di awal, aduh dia ini mau mampu atau enggak? Kompetensi diri apa sih yang dia miliki? Torang kan selalu membayangkan menurut pikirannya torang, ya. Selalu torang punya standar menurut torang. Tapi sekali lagi, pendeta mau bilang, ya, standar torang manusia berbeda dengan standar Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan so pilih pasti Tuhan perlengkapi. Nah, soal pasangan tadi dikatakan penatua dan diaken, kira-kira siapa yang torang mau pilih? Oh, torang kok sudah calon, ya, penatua mardiaken, kira-kira siapa, ya? Ya, bisa saja terputar, ya, Mbak Ika. Jadi, iya, orang so merancangkan misalnya penatua ini orang mau pilih. Ya, bisa saja berubah. Ya.
1: Iya.
2: Bisa saja Tuhan pilih lain misalnya. Atau diaken yang orang anggap, aduh, dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya materi. Ya. Tapi bisa saja Tuhan pilih. Ya.
1: Iya.
2: Jadi, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bukan hanya berdoa kuat-kuat. Ya. Iya. Tapi berdoa sungguh-sungguh sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan keinginan. Tuhan. Ya kalau orang cuma berdoa menurut orang keinginan, ya belum tentu juga mau dijawab oleh Tuhan.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kalau berdoa harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Bukan pada pemikiran kita. Ya karena bisa berubah pada akhirnya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Oke, ada telepon Pak Pendeta.
2: Silakan.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke, selamat pagi, Shalom. Halo.
5: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
5: Shalom.
1: Shalom dengan iya, dengan ibu siapa di mana ini?
5: Selamat pagi Bapak Pendeta.
2: Selamat pagi Mamna. Silakan.
5: Iya. Iya. Semua pesta iman torang besok kan,
1: iya,
5: pemilihan
1: iya,
5: semuanya. Nah, diwarnai dengan ibadah bersama dulu baru diadakan pemilihan. Aduh, ini kemarin Bapak Pendeta kita mau bilang kalau mau pikir so satu bulan lebih ini khotbah untuk persiapan pemilihan ini. Nah,
2: yeah,
5: sebetulnya dalam waktu semua pemilihan besok, ya serahkan kepada Tuhan apa yang terpilih, ya pasti itu, ya Tuhan yang menuntun jemaat untuk memilihnya. Karena memang untuk ke depan ini Pak Pendeta kita lihat ini pelayanan tidak seperti yang lalu-lalu. Yang kesana-kesana pemulihan. Sekarang memang ini luar biasa. Jadi orang mau dipilih ini betul-betul dia sudah siap. Siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik itu mental maupun spiritual, dia mesti siap. Jadi orang mau pilih juga jangan, tidak mesti mulia di, oh dia banyak doi, belum tentu juga kan. Pilih cuma hati nurani yang melihat dia bisa bertanggung jawab dalam pelayanan. Dan kita lihat Pak Pendeta, ini memang jemaat ini ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu orang suka aku bilang, ini rupanya kita lihat tidak ada. Maka-maka bilang no, mau buat pemilihan besok. Jadi kita lihat ke tu semakin dewasa ini jemaat ni dia. Ya, mudah-mudahan besok bisa berjalan semuanya ini panitia, bisa berjalan dengan baik sehingga pelayanan besok bisa selesai dengan baik. Karena kita lihat jemaat gemim bersenoda ini semakin hari semakin dewasa iman mereka walaupun banyak tantangan. Ya. Itu jadi terukur dalam kehidupan kita sebagai warga negara gemim bersenoda. Oleh sebab itu kami sekali lagi biar di dalam pelayanan besok Tuhan yang menuntun semuanya sehingga bisa jadi dengan baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan sepanjang ini, pelayanan ini, persiapan ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Shalom.
2: Nama ini hati.
1: Iya. Oke, dan ada yang masuk ya, at Irma ya. Oke, amin. Tolong doakan saya Pak Pendeta, saya tidak dapat berjalan normal karena kaki kanan yang dulu pernah laka berat, kecelakaan berat puluhan tahun, kemudian kambuh sakit sekali dan tidak bisa berjalan normal. Kemudian karena ayah saya sesepuh dari RRI Manado dan berakhir di Jakarta. Oke, dari Irma ya. Tolong doakan Pak Pendeta, saya tidak dapat berjalan normal karena kaki saya yang dulu pernah kecelakaan berat puluhan tahun, kemudian kambuh sakit sekali dan tidak bisa berjalan normal. Oke, untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado yang ingin bergabung bersama kami karena sesaat lagi pastinya akan dirangkum oleh Bapak Pendeta untuk didoakan ya, yang masuk bergabung. Anda yang membawa pokok-pokok doa mungkin dalam pergumulan, dalam sakit penyakit atau lain sebagainya ya, silakan sambil mendoakan juga untuk pesta iman besok hari oleh Gereja Masehi Injili Minahasa yang secara serentak akan memilih pelayan khusus di kolom masing-masing. Ya, oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Ya, oke, terputus ya. Oke, silakan dicoba kembali di 0853-4240-0928. Sekali lagi di 0853-4240-0928. Ya, dan saat ini waktu di studio sudah pukul 5:50 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Pak Pendeta akan merangkum dalam doa untuk Anda yang sudah masuk bergabung dan juga membawa pokok-pokok doa untuk disampaikan pagi hari ini. Ya, Tuhan senantiasa memberkati semua pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya. Ya sambil menunggu Pak Pendeta yang pagi hari ini akan memberkati kita dan akan mendoakan kita sebentar, dan tentu saja lebih khusus lagi akan mendoakan semua warga Gereja Masehi Injili Minahasa yang besok hari secara serentak akan memilih pelayan khususnya di kolom masing-masing dan pesta iman besok secara serentak di seluruh Sinode Gemim yang akan berlangsung ya pukul 15 ya. Ya, sesuai undangan di sore hari diawali dengan ibadah di masing-masing kolom. Tentu saja kita semua juga turut mendoakan akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar untuk pelaksanaan pemilihan di tingkat kolom masing-masing untuk secara serentak di Gereja Masehi Injili Minahasa sesinode ya, Sinode Gemim. Dan kita semua mendoakan agar berjalan dengan baik dan lancar sambil ya menunggu Anda. Masih ada waktu sedikit 1-2 menit untuk Anda bergabung di 0853-4240-0928. Dan tentu saja kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK dipilih. Dan ya oke, ada telepon yang masuk. Ya halo, selamat pagi, Shalom.
6: Halo, selamat ya. Pagi, Shalom.
1: Selamat, ya, dengan Pak siapa di mana? Tolong dikasih kecil dulu monitornya. Ya.
6: Dari Pak Lewan di Temboan.
1: Pak Lewan di Temboan.
6: Lewan.
1: Pak Lewan.
2: Nelwan, Pak Nelwan.
1: Pak Nelwan. Iya, oke, silakan Pak Nelwan. Ya.
6: Silakan. Mau minta Bapakat mendoa karena sejak 4 tahun mengalami pergumulan mata tidak bisa melihat dan sakit bagian kepala. Mohon topangan doa dari Bapak Pendeta Alfred Dalelo di pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Oke. Shalom, selamat pagi, damai di hati Pak Nelwan yang ada di Temboan. Satu lagi yang akan ikutan pagi hari ini sebelum dibawakan dalam doa, oke. Ada telepon yang masuk. Iya, halo. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Oke, terputus rupanya ya. Oke, silakan Pak Pendeta dalam persiapan untuk mendoakan mereka yang sudah masuk dan secara khusus untuk mendoakan besok hari untuk pemilihan yang akan berlangsung besok. Oke, silakan Pak Pendeta.
2: Jadi langsung ditutup ini Mbak Ika?
1: Iya, oke.
2: Baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, satu hal yang saya mau katakan bagi kita semua, secara khusus untuk warga Gemim, persiapkan dirimu, terutama persiapkan hatimu, dan minta supaya Tuhan yang menuntun dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, kalau Tuhan pilih, pasti Tuhan perlengkapi. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik. Kami sungguh bersyukur ketika kami bisa menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan. Bagi kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong dan menyertai kami ketika kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami sadar siapa kami, kami penuh kekurangan, dan karena itu Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi kami menurut kasih dan rahmat-Mu. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus, hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuai, diberkati pribadi dan keluarga, amin, bersama dengan tim yang bertugas hari ini. Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa supaya RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah terhubung dengan kami dalam program acara Mutiara Pagi. Diberkatilah Ibu Els di Makalisung, pribadi dan keluarganya. Diberkati Bung Cliff di Motoling bersama dengan keluarganya. Bahkan diberkati Mamna di Banjar. Kasih dan penyertaan Tuhan bagi mereka ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Ibu Irma di tengah kelemahan tubuh yang dirasakan. Bahkan Pak Nelwan ada gangguan di bagian mata. Tuhan menjamah kedua hamba-Mu dan memberi kekuatan serta semangat dan sukacita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Tuhan menolong para pemimpin bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan semua jajaran, sampai di lingkungan di mana kami tinggal, Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahkan sampai di kecamatan kelurahan, sampai di desa, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal. Semua dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kami mau berdoa bagi gereja Mas Angel di Minahasa secara khusus. Pada besok hari akan dilaksanakan pemilihan pelayan khusus. Bahkan pada hari Minggu, Tuhan menolong badan pekerja Majelis Sinode, badan pekerja Majelis Wilayah, badan pekerja Majelis Jemaat, bahkan panitia pemilihan di semua aras. Semua ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Makasih banyak ya Tuhan. Berkatilah para pemberita Injil dimanapun mereka berada untuk terus menyampaikan apa yang Engkau mau sehingga banyak jiwa yang datang kepada-Mu. Memberkati hamba-Mu, Ibu Dr. Anda Mareke Alelo MBA, bahkan memberkati secara khusus jurusan administrasi bisnis yang oleh berkat Tuhan boleh memperoleh akreditasi unggul 5 tahun. Memberkati keluarga Penatua Kilis Lontaan, Bapak Penatua Michael dan Ibu Penatua Daisy. Diberkatilah mereka dalam kasih dan anugerah. Memberkati Ibu Wilminta Mengendar, Bapak Boy dan Anak Rui, Bapak Yunus Panggemona, Bapak Adum, Ibu Poluan, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Lansia Abraham Sresentra, Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamong Yetono, Ibu Ina bersama keluarga anak cucu. Memberkati Ibu Aneke di Paniki, Bapak Dedi Yanis bersama keluarga di Teling, dan Bapak Roy Hakim. yang ada di bumi. Terima kasih Bapa, semua orang yang butuh akan pertolongan-Mu, termasuk janda, duda, anak yatim piatu, bahkan mereka yang sakit dimanapun berada, tangan Tuhan menjama dan memulihkan. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan menolong kami. Bahkan Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberi hujan bagi kota Manado. Sekalipun ada beberapa tempat yang hanya rintik-rintik, tapi kami terus berdoa supaya oleh perkenanan Tuhan, Sulawesi Utara senantiasa ada dalam kasih sayang Tuhan. Sehingga ketika hujan turun, kami bisa menikmati berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, lindungilah daerah kami. Kepada-Mu kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Demikian. Iya, kita semua sudah dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedalino, STH, MPDK, Konselor, yang pagi hari ini sudah memberkati kita semua, bahkan sudah mendoakan untuk kegiatan akbar, kegiatan iman besok hari yang dilaksanakan oleh Gereja Masih Injili Minahasa sesinode untuk pemilihan Pelsus nantinya. Sukses dan diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, selamat pagi, sampai jumpa kembali ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Amin. Dan kehidupan pribadi Pak Pendeta bersama keluarga. Dan pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, saya Iker Rasono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian tadi Anda ikuti.
1: Dengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
0: Ya, demikian kita ikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK, Konselor. Kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah pagi hari ini Kamis 15 Oktober 2026.
1: Kami pengawasannya pre dan post. Jadi sebelum diedarkan mereka meregistrasikan produk ke kita uji, ketika di pasaran kami sampling.
0: Dengar ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan obat-obatan dengan kandungan bahan kimia berbahaya tanpa label resmi BPOM.
2: Yang mengandung bahan merkuri dan obat-obatan dengan kandungan bahan kimia berbahaya tanpa label resmi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM membuat masyarakat resah. Meski demikian, ada beberapa cara bagi masyarakat untuk memastikan keaslian produk, salah satunya dengan memeriksa kode barcode dan nomor registrasi pada kemasan. Sementara untuk produk kosmetik impor, kemasan wajib mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia sebagai tanda legalitas. Menurut Dian Kusuma Wardani, seorang pakar di bidang kesehatan, untuk membedakan kosmetik dan obat-obatan asli bukanlah hal mudah karena memerlukan uji laboratorium. Masyarakat dapat mengidentifikasi keaslian produk melalui pengamatan pada kemasan dan label.
1: Kalau yang ada nomor registrasi dan diregistrasikan jadi notifikasi, itu nggak. Nah, ini nggak ada apa-apanya. Harus ada bahasa Indonesia. Tapi situ biasa dicantumkan dia sudah ada nomor notifikasinya. Kami pengawasannya pre dan post. Jadi sebelum diedarkan mereka meregistrasikan produk ke kita uji, ketika di pasaran kami sampling.
2: Dengan maraknya peredaran kosmetik dan obat-obatan palsu saat ini, Dian Kusuma Wardani menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dengan selalu memeriksa izin edar produk sebelum menggunakannya demi mencegah risiko kesehatan akibat bahan berbahaya yang terkandung dalam produk ilegal tersebut. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, platform transportasi daring Maxim menggelar kompetisi cerdas cermat bertajuk Maxim Quiz English Brain Game bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Manado.
3: Transportasi daring Maxim menggelar kompetisi cerdas cermat bertajuk Maxim Quiz English Brain Game bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Manado. Kegiatan yang pertama kali digelar di Sulawesi Utara ini merupakan hasil kolaborasi Maxim dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kompetisi ini diikuti lebih dari 80 siswa dari berbagai sekolah di Kota Manado. Kepala SMA Negeri 9 Manado, Hendra Jona Masi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kompetisi serupa dapat dilaksanakan secara rutin.
4: Mengharapkan kegiatan-kegiatan ini sering dilakukan di Kota Manado. Nah, ini kan masih Kota Manado. Nah, tentunya diharapkan lagi tingkat provinsi, ya tentunya. Dan kegiatan-kegiatan ini kami sangat mengharapkan dilakukan sebagai agenda tahunan, bukan cuma satu kali ini. Nah, agar supaya anak-anak kita ini memang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ini, dan apalagi agenda seperti ini tentunya ada yang namanya LDI, Lomba Debat Inggris, ya.
3: Dalam pernyataannya, Maxim juga menyebut kompetisi serupa sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia. Untuk kedepannya, kegiatan ini direncanakan terus berlanjut di berbagai kota untuk mendukung pengembangan keterampilan generasi muda. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 3 personil Polres Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH akibat melakukan pelanggaran. Upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres Talaut.
5: 3 anggota Kepolisian Resor Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Kedinasan Polri. Keputusan pemecatan tersebut disampaikan dalam upacara resmi yang berlangsung di lapangan Apelma Polres Kepulauan Talaut Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama hingga jajaran personel Polres Talaut. 3 anggota yang dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan keputusan Kapolda Sulawesi Utara tersebut berinisial Bribka SG, Bribda RP, dan Bribda ML. Karena ketiga anggota tidak hadir, prosesi PTDH dilakukan secara in absentia dengan penandaan silang pada foto para pelaku pelanggaran oleh Kapolres Kepulauan Talaut selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan tindakan tegas ini diambil melalui proses hukum yang panjang

0: dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kecamatan Tompaso mengupayakan sebelum jatuh tempo target capaian pajak PBB P2 tahun 2026 lunas 100%.
2: Tompaso Minahasa, Stefri Hendra Pandey, Sarjana Teknik, Magister Administrasi Pemerintahan, mengingatkan para wajib pajak PBB P2 di sisa waktu beberapa pekan ini untuk segera membayar kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik dan bijak. Selanjutnya, Pandey kepada RRI di kantornya mengatakan dia berharap di tahun 2026 ini Kecamatan Tompaso bisa 100% membayar pajak PBB P2.
3: PBB Kecamatan Tompaso masih sementara melakukan penagihan, jadi semoga masyarakat wajib pajak dapat membayar apa yang menjadi kewajiban terkait dengan PBB dan dapat menerima petugas perangkat desa yang melakukan penagihan. Jadi semoga saja dapat dicapai untuk realisasi pelunasan PBB 100% untuk Kecamatan Tompaso tahun 2026 ini.
2: Terkait target Kecamatan Tompaso lunas pajak PBB P2 tahun 2026, Hukum Tua Desa Tolok Reki Lumentak ketika dikonfirmasi mengatakan Desa Tolok tahun 2026 ini oleh pemerintah menetapkan total pajak tagihan PBB P2 kurang lebih Rp11 juta. Dan yang sudah terrealisasi Desa Tolok sampai saat ini menurut Hukum Tua Reki Lumentak sekitar Rp4.705.000 atau 41,3%.
4: Wajib yang harus kami setor ke kas pemerintah sekitar 11 jutaan. Yang sudah terrealisasi ada kurang lebih 4.705.000. Kalau diprosentasekan dari jumlah 11 juta itu telah disetor 4.705.000, baru sekitar 41,3%. Pemerintah Desa Tolok masih terus berupaya kerja keras untuk melaksanakan tanggung jawab ini, ya, karena masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih ini, ya.
2: Dan untuk sementara ini, Kecamatan Tompaso yang memiliki 10 desa, terpantau sudah ada beberapa desa yang telah lunas pajak PBB P2P tahun 2026 100%. Dari Minahasa, Cepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kasus love scamming menjadi pengingat pentingnya menjaga diri dalam menjalin hubungan. Pentingnya bagi perempuan untuk mengenali kerentanan emosional dan membangun batasan diri agar tidak menjadi korban penipuan berkedok asmara.
5: Kasus love scamming yang sempat menghebohkan Kota Manado menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam menjalin hubungan dengan orang yang dikenal melalui komunikasi pribadi. Psikolog klinis Hana Monare mengingatkan perempuan untuk mengenali kebutuhan emosional dan membangun batasan diri agar tidak mudah dimanfaatkan pelaku. Hana menjelaskan, love scamming merupakan tindakan manipulasi yang memanfaatkan kerentanan emosional seseorang. Pelaku biasanya membangun kedekatan secara perlahan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, validasi, dan rasa aman untuk memperoleh kepercayaan korban. Menurutnya, proses tersebut dapat membuat korban merasa menemukan pemenuhan kebutuhan emosional yang selama ini dirasakan kurang. Namun, kedekatan yang dibangun pelaku memiliki tujuan merugikan korban, baik secara psikologis maupun materi.
6: Jadi dilakukan dengan memvalidasi apa yang dirasakan oleh korban, rasa kebutuhan emosinya, kasih sayang, perhatian, kemudian dibuat rasa aman itu, rasa percaya, tapi dia punya tujuan yang bisa merugikan adalah dengan cara, ya secara rugi secara mental dan juga secara materi. Dan ini bisa berpotensi dialami oleh semua orang. Di sini kita berempati buat mereka yang jadi korban.
5: Lebih lanjut, Hana mengajak perempuan untuk lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan emosional diri sendiri. Mengenali kelebihan serta kekurangan diri dapat membantu seseorang memahami situasi ketika dirinya mudah terpengaruh oleh perhatian atau perlakuan orang lain. Hana juga menyarankan agar seseorang tidak selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Bercerita kepada diri sendiri melalui refleksi, mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi pilihan untuk memperoleh dukungan yang sehat.
6: Yang kita lakukan adalah kita belajar

0: Biar untuk lebih peka dengan diri kita. Dalam diri kita ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau ketika kita oh ternyata saya orangnya mudah terpengaruh, berarti kita mulai belajar membuat sebuah batasan. Siapa yang saya boleh sharing, siapa yang saya boleh cerita. Daripada kita cerita ke orang lain, bolehkah kita belajar bercerita dengan diri kita, atau kita belajar bercerita dengan sang pencipta, atau yang paling juga penting, tidak apa-apa untuk kunjungi profesional sebagai psikolog untuk bercerita.
1: Melalui pemahaman tersebut, perempuan diharapkan dapat lebih mengenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan dan mengambil langkah perlindungan sejak dini. Kewaspadaan, batasan diri, serta dukungan dari lingkungan yang terpercaya menjadi bagian penting dalam mencegah love scamming. Ariani Kalangi melaporkan.
2: Pengajar SMA Negeri 1 Amurang mendominasi pemenang lomba seni dan olahraga.
3: Kepala SMA Negeri 1 Amurang Swingli Liu SPD MPD secara khusus memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah. Prestasi yang diraih meliputi bidang olahraga, juara 3 turnamen basket dalam rangka HUT TNI ke-81, juara 3 lomba voli putri pada ajang Semante Cup. Di bidang seni, SMA Negeri 1 Amurang meraih juara 1 lomba student idol yang dilaksanakan Universitas Terbuka, diraih oleh siswa Sihora Anjia. Juara 3 Lomba Student Idol Universitas Terbuka diraih oleh Beverly Kasenda dari SMA Negeri 1 Amurang. Kepala Sekolah Swingli Liu menyatakan kemenangan ini bukan hanya tentang piala dan medali, tetapi lebih kepada upaya kerja keras menuju pencapaian tersebut.
4: Tim Banners SMA 1 Amurang meraih juara 1 dalam ajang atau lomba yang diselenggarakan oleh pelayanan siswa Kristen Sulawesi Utara, dilaksanakan di IAKN, yaitu levelnya juga tingkat provinsi dan meraih juara 1. Saya berpikir bahwa proses kemenangan ini tidak hanya tentang piala dan medali, tetapi tentang keberanian untuk berkarya dan bertanding dengan penuh sportivitas.
3: Kepsek Swingli Liu berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Amurang untuk terus mengasah kreativitas dan bakat. RRI Manado Audi Kandores melaporkan.
2: Pengar mantan wali kota Kota Mubagu memenuhi panggilan penyidik Polda Sulut dugaan kasus utang piutang. Berikut wawancara Meki Kodwati bersama mantan wakil wali kota Noyodo Kurniawan.
5: Ketua KPU Kota Mubagu dan juga wakil wali kota Kota Mubagu Bapak Noyodo Kurniawan memenuhi panggilan Polda Sulawesi Utara. Kami sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh Polda Sulawesi Utara. Dari kelima kali ini apa? Progres apa? Ada kasus apa yang mungkin Anda merasa itu terjebak sampai Anda menjadi tersangka yang sudah ditetapkan proses, oleh Polda Sulawesi Utara? Ya,
6: proses peminjaman uang yang dimana pada waktu proses penyelenggaraan pemilihan wali kota lalu, saya mendapat perintah dari Yasa Supreme Mopo Agung bahwa segera mencari orang yang memiliki uang untuk ditinjau.
5: Perintah?
6: Iya.
5: Oke, lanjut.
6: Dengan tentu dia yang bertanggung jawab, karena dia yang akan mengembalikan di bulan Desember, serta memberikan jaminan sebuah sertifikat yang menurut dia adalah miliknya.
5: Oke, dia suruh pinjam ke bapak, nanti dia yang bertanggung jawab. Ya. Hanya lisan, ada tulisan? Ya,
6: lisan, tapi ada saksi-saksi yang...
5: Ada saksi. Oke, selanjutnya?
6: Karena komunikasi itu ada dua arah.
5: Oh, iya?
6: Dia ada perantara-perantara orang juga yang...
5: Oke.
6: Okay. Dia perintahkan untuk menghubungi saya. Dalam perintah itu.
5: Lanjut, uang 10 miliar ini ada, dapat?
6: Dapat.
5: Dari mana?
6: Dari Pak Sandi Sumendap.
5: Sandi Sumendap, menyerahkan uang berapa banyak?
6: Sebesar 10 miliar.
5: Berapa kali serahkan?
6: Dua tahap.
5: Berapa itu, Pak?
6: 5 miliar.
5: Oke, okay. Kelanjutan dari situ, apakah uang itu sudah dikembalikan kepada pemilik sebenarnya?
6: Belum.
5: Oke. Okay.
6: Dan pada saat proses pertemuan dengan Pak Sandi, ada penerbangan juga dari Pak Sandi. bahwa jika saya sendiri yang mengajukan permintaan peminjaman itu, dia tidak akan melayani.
5: Oh, iya, iya, iya.
6: Dia percaya.
5: Iya.
6: Karena ada orang besar yang menjamin dan memberikan jaminan.
5: Jaminan itu seperti apa?
6: Sebuah sertifikat luasnya 10.000 × 10.200 meter persegi.
5: Selain sertifikat, apa lagi?
6: Hanya itu.
5: Hanya jaminan. Dengan dana sertifikat itu berapa kalau diuangkan?
6: Ya, kalau sesuai NJOP diperkirakan per meter pirkan itu ada sekitar 1.200.000 per meter pirkan. Jadi kalau saja kalau 10.000 lebih.
5: Oke. Nah, kelanjutan dari persoalan ini, bagaimana dari hasil pemeriksaan tadi kurang lebih 3 jam ya?
6: Ya.
5: Dari jam 9. Apa yang ditanyakan? Atau mungkin tinggal menambah aja dari keterangan-keterangan?
6: Tapi seputar menyangkut.
5: Seputar. Di situ saja. Oke, Pak Nayodo, kita mau tanya. Hubungan dengan Ibu Yasti secara kongsi waktu itu sampai sekarang bagaimana?
6: Memang ada sedikit miskomunikasi, tidak ada komunikasi setelah persoalan ini mulai terangkat.
5: Miskomunikasinya seperti apa kalau boleh tahu?
6: Ya sudah tidak ada komunikasi lagi.
5: Sebatas, nah mungkin tidak ada komunikasi lagi karena siapa yang akan bertanggung jawab 10 miliar ini? Karena belum dikembalikan loh, biar satu pera pun kan?
6: Iya.
5: Dari komunikasi itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut?
6: Ya kan sudah saya uraikan tadi, bahwa saya hanya menjalankan perintah. Ada yang bertanggung jawab dan yang memberikan jaminan bukan milik saya, tapi milik Ibu Yasti.
5: Iya. Saya sudah tahu posisi Ibu Yasti, tapi lebih lengkap lagi kalau Anda bisa mengatakan siapa Ibu Yasti itu sebenarnya.
6: Ibu Yasti Supriya di Mukago adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5: DPR RI. Dengar-dengar apakah Ibu sudah pernah dimintai keterangan?
6: Belum, itu juga yang sempat saya tanyakan kepada penyidik tadi.
5: Sempat ditanya. Apa jawaban penyidik? Belum pernah.
6: Ya, tapi ini lagi upaya.
5: Prosedur.
6: Ya, prosedurnya
5: itu karena ya. Prosedur.
6: Itu merupakan kewenangan dari penyidik untuk kapan atau.
5: Oke, Pak, mungkin satu terakhir untuk saya mungkin bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya Bola Mongondo Raya. Agar supaya mereka tidak terbawa dengan opini di media sosial. Sekarang Bapak menyatakan itu.
6: Iya, bahwa opini selama ini kan terkesan media juga sudah mengadili saya.
5: Iya.
6: Bahwa saya yang menipu.
5: Iya.
6: Penipuannya di mana?
5: Oke.
6: Karena sudah beberapa kali upaya juga saya dan pelapor untuk menghubungi Ibu Yasti. Kapan uang tersebut dikembalikan.
5: Ya.
6: Tapi saya ini hanya menjalankan perintah. Bukan saya yang melakukan modus operandi untuk melakukan penipuan agar mendapatkan uang itu.
5: Ya.
6: Karena yang memberikan sertifikat dan mengatakan bahwa yang mengembalikan adalah beliau.
5: Oke. Okay. Bisa Bapak menjawab satu pertanyaan saya? Dalam kasus ini, yang menurut Bapak tadi, yang menipu itu siapa?
6: Ya tentu kita harus menghargai asas presumption of innocence, asas
5: presumption. Oke, itu saja, yeah. Pak Noyor. Terima kasih waktunya.
2: Pendengar, melalui program TNI Menunggal Membangun Desa, Satgas Koramil Lirung bersama warga setempat merampungkan pembangunan sarana air bersih sumur bor di Sekolah Dasar Kristen Nazaret, Desa Merongi Selatan 1, Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Kebersamaan dan gotong royong terpancar jelas di halaman Sekolah Dasar Kristen Nazaret, Desa Merongi Selatan 1, Kabupaten Kepulauan Talaut. Prajurit TNI yang bergabung dalam satuan tugas TMMD Koramil Lirung bahu-membahu bersama warga setempat merampungkan pengerjaan pondasi sumur bor untuk fasilitas air bersih sekolah. Akses air bersih yang memadai selama ini menjadi kendala utama bagi proses belajar dan sanitasi anak-anak di wilayah perbatasan tersebut. Melalui kehadiran program TMMD, dahaga akan hadirnya sarana air bersih yang layak kini akhirnya terjawab. Rasa haru dan syukur pun diungkapkan oleh warga setempat. Randi, salah seorang warga yang ikut bergotong royong, mengaku bangga atas kepedulian prajurit TNI terhadap masa depan anak-anak di desanya.
8: Kami sangat bersyukur dan terharu melihat kepedulian bapak-bapak TNI. Kehadiran sumur bor ini adalah jawaban atas doa kami selama ini. Anak-anak kami di SDK Nazaret kelak tidak perlu kesulitan air lagi untuk belajar dan beraktivitas di sekolah.
7: Hal senada juga disampaikan Anca, warga Morongen Selatan 1. Menurutnya, keberadaan Satgas TMMD Korami Lirung tidak hanya membawa perubahan fisik, tapi juga mempererat rasa kekeluargaan antara TNI dan masyarakat. Melalui program TMMD ini, Satgas Korami Lirung membuktikan bahwa keterbatasan geografis di wilayah perbatasan bukanlah penghalang untuk mendorong percepatan pembangunan. Tetesan air bersih yang nantinya mengalir di SDK Nasaret akan menjadi bukti nyata kuatnya kemanunggalan TNI dan rakyat di pelosok negeri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, harga bawang merah di pasar Melongwane naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram.
9: Bawang merah di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik signifikan. Resli, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga disebabkan stok yang minim. Harga bawang merah melonjak hingga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya bawang merah hanya berada di angka Rp50.000 per kilogramnya.
10: Terus orang tomat, kadang turun, kadang naik. Sekarang penjualan 25, 24, karena satu kas besar itu masih 600.000 per kas yang besar 40. Plus bawang merah yang naik tinggi. Sekarang penjualan jadi 60.000, tetap standar 50.000.
9: Ia menambahkan untuk bawang putih masih stabil, yaitu Rp50.000 per kilogram. Sementara bumbu dapur lain seperti cabai dan tomat berlahan mulai turun. Cabai turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan tomat turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Pengeroh terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Saya Ike Darsono Memuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, benar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi demikian yang hadir dari Bondan Prakoso. Tetap semangat ya, oke. Semangat pagi untuk Anda pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Dan waktu di studio kami pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, Pergerakan Persatukanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 6.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, Bapak Aldi Kaspari, yang akan menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca dan gelombang laut selama 1 kali 24 jam ke depan. Selamat pagi Pak Aldi Kaspari. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, okay. Ya, dapatkah Pak Aldi menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang akan kita hadapi 1 kali 24 jam ke depan? Silakan Pak Aldi.
1: Selamat mendengar ya FBI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi ini. Sampaikan perakiran gelombang untuk wilayah Sulawesi Utara berlaku 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada hari ini secara umum masih diperkirakan berawan dan udara sedikit kubur di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian pada siang hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Mobagu, Pemohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Bolmong Utara, Bolmong, Kepulauan Sangihe, dan

0: Iya, halo Pak Aldi. Ya,
1: Iya.
0: halo. Iya, oke, terputus. Silakan lanjut lagi, Pak Aldi. Iya.
1: Ya, oke. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah timur hingga selatan, kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot. Kemudian waspada gelombang kategori sedang 1,2 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara dan sekitar perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara hingga Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 5 hingga 1,25 meter. Di perairan Kepulauan Talaut kisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 dan 20 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 3.40 dan 2.50 dini hari nanti. Baik pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih di puncak musim kemarau. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, maupun sampah secara terbuka, dan jika menemukan titik api, segerakan ke pihak berwenang. Saat ini juga wilayah Sulawesi Utara terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara, kesehatan masyarakat,

0: Iya, Pak Aldi. Halo. Iya, Pak Aldi.
1: Ya,
0: Oke,
1: halo.
0: iya, oke, lanjut Pak Aldi, terputus-putus ini. Iya, oke. Iya, mungkin jaringan ya. Oke, silakan Pak Aldi.
1: Saat ini wilayah Sulawesi Utara terdampak asap akibat kebakaran hutan dan berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker sebagai mungkin demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Aldi kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Aldi Kaspari, informasi perakhiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam. Terima kasih dan selamat melanjutkan tugas-tugas kembali Pak Aldi. Oke, dan sukses untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang laut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara dan disampaikan oleh Pak Aldi Kaspari. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Ungu Apa Sih Maumu yang membawa kita ke posisi waktu pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar di mana saja berada, yang pagi hari ini sudah memulaikan segala aktivitas dan tugas pekerjaannya. Ya, sukses dan berhasil untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan menjadikan Prosatu sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Karena Ku Cinta Kau dari Tongam yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan sekitar 70-80% lulusan SMA dan SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk kesempatan studi di Malaysia yang diperkenalkan dalam kegiatan Ayo Kuliah di Malaysia 2026. Dan target ini menjadi bagian dari harapan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Sulawesi Utara. Dengan puluhan ribu lulusan SMA dan SMK setiap tahun, kesempatan melanjutkan kuliah menjadi salah satu perhatian dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada masa mendatang. Pelaksana harian Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bravo Turangan ST MKOM, mengatakan bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan salah satu harapan pemerintah daerah untuk mendukung masa depan generasi muda. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan yang pasti kemarin siang ada banyak postingan yang menyatakan kegembiraan, syukur karena Kota Manado dan sekitarnya kebagian hujan yang cukup lebat juga ya. Oke, mudah-mudahan ini terus berlanjut tetapi tidak menimbulkan masalah yang lain karena banjir ya. Jadi tetap memperhatikan dan mewaspadai kondisi cuaca yang ada di saat panas dan maupun di saat hujan. Oke, The Dance Company dengan Happy Together.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian senyuman satu untuk semua. Sebenarnya yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang melanda kawasan Gunung Lokon pada Selasa 13 Oktober 2026 memicu respons keras dari aparat kepolisian. Meninjau langsung lokasi kebakaran di Medan Ekstrim, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo SIK MAP mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk segera menghentikan segala aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini diambil setelah jajaran Polres Tomohon, personil TNI dan pemerintah Kota Tomohon harus berjibaku menembus kabut asap tebal demi melokalisasi kobaran api yang mengancam kelestarian alam dan keselamatan warga. Kapolres menegaskan tindakan sepihak memicu api di tengah kondisi rawan seperti ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Sinergitas lintas sektor antara Polri, TNI, dan Pemkot Tomohon menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat ini tanpa mempedulikan batas sektoral. Seluruh petugas melebur di lapangan untuk memutus perambatan titik api agar tidak meluas ke area vegetasi yang lebih padat atau mendekati pemukiman. Selain larangan membakar, Kapolres Tomohon juga meminta kesadaran penuh dari warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan bekas perapian dalam keadaan menyala. Pihak kepolisian memastikan tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang ketat bagi siapa saja yang terbukti sengaja atau lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan jika melihat adanya kepulan asap mencurigakan atau titik api baru di sekitar lereng Gunung Lokon. Warga diminta untuk segera melaporkannya ke posko pengamanan terdekat atau menghubungi layanan darurat agar penanganan bisa dilakukan secara cepat sebelum api membesar. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Andy dengan mengejar matahari. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami terus